0: berasa segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Kini, siaran Tower FM anda boleh ikuti melalui aplikasi RTM Klik. Semua turun aplikasi RTM Klik untuk ikuti siaran TV, radio dan video on demand. Buat turun sekarang di Google Play, App Store dan

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda. Tiga fakta menarik.
1: Leonardo da Vinci memiliki beberapa falsafah yang terkenal. Berikut adalah tiga di antaranya. 1. Kesederhanaan adalah kesempurnaan yang tertinggi. Da Vinci percaya bahawa keindahan terletak pada kesederhanaan. Ia menganggap bahawa kecanggihan terbesar dapat dicapai ketika sesuatu disederhanakan hingga tingkat yang paling bawah. 2. Pelajari ilmu seni dan pelajari seni ilmu. Da Vinci adalah seorang polimatik yang menggabungkan pengetahuan ilmiah dan seni secara holistik. Ia meyakini bahawa memahami ilmu pengetahuan dan seni secara bersamaan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih tentang alam semesta. 3. Pelajar tidak pernah membuat fikiran lelah. Da Vinci adalah seorang pelajar sejati yang terus belajar sepanjang hidupnya. Ia menganggap bahawa proses pembelajaran adalah kunci untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pemahaman kita tentang dunia. Falsafah-falsafah ini mencerminkan pandangan dan prinsip kehidupan Leonardo da Vinci yang terkenal sebagai salah satu tokoh paling brilian dalam sejarah.
2: Kembali selalu bersama kami di jam yang ketiga untuk sebaran tak pagi. Okay?
3: Ya, hiburan bersama-sama dengan Muda Mudi menerusi zona kuasa dua kita dengan lagunya.
2: Gadis Kuda Lantai Tari dan juga Reggae and Ska.
3: Oh.
2: Ya, ada berita kita nak kongsikan buat anda semua.
3: Ya, ini berkaitan dengan kenyataan media ya. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu berkaitan dengan 12 pemimpin dan juga 288 ahli kumpulan ajaran sesat ditahan dalam operasi PDRM bersama JAINS. Jadi Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAINS bersama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM telah menjalankan operasi penguatkuasaan ke atas satu program dan juga aktiviti yang melibatkan pengikut
2: Jemaah Ahmadiyah Qadiani
3: di Dewan SMU Nikas Kota Kinabalu baru-baru ni lah.
2: Ya.
3: Dan operasi itu dilaksanakan susulan aduan awam yang diterima oleh JAINS pada 28 Mei 2026 berhubung penganjuran program Jalsa Salana Wilayah Sabah ke-32 yang berlangsung dari 29 hingga 31 Mei 2026. Jadi hasil semakan mendapati program berkenaan dikaitkan dengan Jemaah Ahmadiyah Qadiani yang telah difatwakan sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam oleh Jawatan Kuasa Majlis Fatwa Negeri Sabah serta diwartakan pada tahun 2007. Jadi seramai 300 individu ya. Ramai. Telah ditahan bagi membantu siasatan terdiri daripada 12 pemimpin dan juga penganjur utama serta 288 ahli jemaah. Dan program ini dihadiri oleh kepimpinan tertinggi jemaah tersebut dan ahli-ahli dan beberapa daerah dari di Sabah. Dan juga turut dirampas 24 helai banting yang memaparkan pengasas dan juga pemimpin tertinggi jemaah tersebut, kira-kira 200 buah buku dan bahan bacaan berkaitan ajaran tersebut, selain dokumen program, senarai kehadiran, bahan penerbitan serta pelbagai dokumen mempunyai kaitan juga mempunyai kaitan dengan aktiviti kumpulan ini. Dan kes disiasat di bawah seksyen 521, seksyen 52A dan juga seksyen 102 enactment kesalahan jenayah syariah negeri Sabah 1965.
2: Jadi kesemua individu telah pun ditahan lah dan telah pun dibawa ke IPD Kota Kinabalu bagi tujuan dokumentasi dan juga siasat terlanjut oleh pihak JAINS sebelum dibebaskan dengan jaminan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuasa. Jadi pihak JAINS, pihak PDRM ya, penguat kuasa menasihatilah ya, orang ramai agar sentiasa mendapatkan panduan agama daripada sumber yang sahih dan diiktiraf ya, dengan merujuk pihak berkuasa agama sekiranya mempunyai sebarang keraguan berkaitan ajaran ataupun fahaman agama yang diajar dan disebarkan. Jadi ditegaskan ya, tindakan tegas akan diambil kepada individu atau kumpulan yang didapati menyeleweng
3: dari ajaran Islam.
2: Itu amaran ya. Jadi inilah yang berlaku di Kota Kinabalu baru-baru ini, di mana seperti yang dikongsikan tadi, 300 individu telah pun ditahan menyertai Jemaah Ahmadiyah Qadiani ataupun Jemaah Ahmadiyah Muslim Malaysia. Jadi mereka ni

0: laki kalau nak solat Jumat kan tak perlu pergi solat Jumat, pasang niat saja. Sampai macam tu sekali kan dikhabarkan.
1: Dikhabarkan.
0: Itu wallahu a'lam. Jadi apapun kita serahkanlah kepada pihak berkuasa, terutama sekali Jahins lah, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, yang bertanggungjawab untuk membendung ajaran sesat ini daripada menular, terutama sekali di Sabah lah. Jadi tahniah diucapkan kepada Jahins dan juga pihak PDRM dalam mengekang ajaran sesat ini daripada terus berkembang biak di negeri Sabah. Jadi ini merupakan amaran jugalah kepada mereka-mereka yang cuba untuk menghidupkan ajaran yang menyeleweng daripada agama Islam itu sendiri, agar tidak melakukan perkara sedemikian. Itu berita yang kita kongsikan untuk anda, dan agak tular jugalah bermula kemarin, dan kita berada di jam ketiga untuk hiburan sebarang tak pagi. Ada juga yang menyapa kita soal pagi ni kan, antaranya kita siapa ni, Kak Rosalia kita.
1: Kak Rosalia kita dari Kampung Jawa, Kampung Jawa Kursi 10.
0: Ya.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi Kayu Muafal.
0: Waalaikumsalam.
1: Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Kak Rosalia. Kita ada juga Emma Emilia. Emma ni, bismillah juga. Assalamualaikum Abang DJ Kayu dan juga DJ Wafa.
0: Salam.
1: Salam pagi yang sejuk-sejuk. Ni untuk sahabat-sahabat semua pendengar setia Tau FM. Sahabat bercuti-cuti dan juga curi-curi selalu katanya. Semoga semuanya sentiasa dalam keadaan sihat-sihat selalu. Terima kasih banyak-banyak buat DJ berdua dan juga selamat menjalankan tugas yang telah diamanakan.
0: Iya.
1: Katanya jaga lisanmu kerana tidak ramai yang terselamat dari perbuatan lidahnya.
0: Iya, betul lah. Lidah tak bertulang kan?
1: Betul. Lidah tak bertulang kan? Jadi katanya sekadar untuk kita renungkan lah. Semoga bermanfaat katanya.
0: InsyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Bang Timbul.
1: Bang Timbul. Jalan apa? Bang Timbul.
0: Selamat pagi buat semua rakan Tau FM, buat DJ Wafa dan DJ Koyom, juri teknik. Selamat bertugas.
1: Selamat bertugas.
0: Terima kasih Bang Timbul.
1: Itu Bang Timbul. Ini jangan lupa untuk hantarkan respon-respon anda. Kita sudah muat naik ya di status WhatsApp Tawau FM dan juga Ciapan. Kita telah pun kita post di Facebook Tawau FM stesen pilihan anda berkaitan dengan
0: pernahkah? Bagaimana kamu berdepan?
1: Bagaimana kamu berdepan dengan orang jenis yang tak mau mengalah ni?
0: Mesti kan? Ada kan? Dalam kehidupan sehari kita, mesti ada yang jenis yang tak mau mengalah. Dia saja yang mau didengar dia punya pendapat.
1: Dia saja yang manang.
0: Dia saja yang mau manang kan?
1: Atuk. Jadi mungkin kamu ada pengalaman lah ya. Macam mana kamu berdepan dengan orang jenis yang tak mau mengalah ni, kamu boleh kongsikan melalui Facebook dan juga WhatsApp Tawau FM stesen pilihan anda.
0: Dia mesti ada resepi masing-masing lah kan? Cuma mana kita mau kasih anu dia ni ya. So balik-balik dia syek ni dengan anu ni kan?
1: Dia yang mau mengalah ni kan. Biarpun dia salah, tak mau juga dia mengalah. Tapi jangan kau bilang semua perempuan begitu ya. Laki pun ada juga ya. Awas.
0: Jadi kongsikan dengan kami, insyaAllah kita akan bacakan. Anda boleh respon di WhatsApp Tau FM 019-490-3838 dan juga di Facebook Tawau FM. Okey, apa-apa dah pengisian kita untuk jam. Kita tidak ada dari sana sini. Untuk pengisian kita di jam ketiga ni, jangan lupa 8.45 nanti kita ada ingin tahu. Okey. Jadi insyaAllah nanti kena apa-apa untuk pengisian menurut ingin tahu, nantikan 8.45 minit pagi. Line terus.
1: Rentak pagi.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
1: Anda sedang mendengar
2: RMTFM Radio Malaysia Tawau FM.
3: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
4: Ungkapan bahawa kucing mempunyai 9 nyawa sebenarnya berasal daripada kepercayaan masyarakat sejak dahulu, namun dari sudut saintifik, ia merujuk kepada keupayaan fizikal dan biologi kucing yang luar biasa dalam menghadapi situasi berbahaya. Kucing memiliki struktur badan yang sangat fleksibel kerana tulang belakangnya terdiri daripada lebih banyak vertebra berbanding manusia. Fleksibiliti ini membolehkan kucing melompat tinggi, berpusing di udara dan mendarat dengan lebih selamat. Fenomena yang dikenali sebagai writing reflex ialah keupayaan semula jadi kucing untuk membetulkan posisi badan ketika jatuh, memastikan ia mendarat dengan kaki terlebih dahulu. Keupayaan ini biasanya berlaku seawal usia beberapa minggu dan menjadikan kucing jarang mengalami kecederaan parah walaupun jatuh dari ketinggian yang sederhana. Selain itu, kucing mempunyai saiz badan yang kecil dan ringan serta nisbah permukaan badan kepada berat yang tinggi. Faktor ini mengurangkan kelajuan jatuh dan impak ketika mendarat. Tambahan pula, otot kucing yang kuat dan sistem keseimbangan telinga dalamnya membantu menstabilkan pergerakan. Dari segi fisiologi, kucing juga mempunyai daya tahan tubuh yang baik, mampu pulih daripada kecederaan lebih cepat berbanding banyak haiwan lain. Ungkapan 9 nyawa sebenarnya simbolik kepada kebolehan kucing untuk bertahan dalam keadaan yang kelihatan mustahil. Walaupun begitu, kucing tetap terdedah kepada risiko kecederaan serius atau kematian jika jatuh dari ketinggian melampau atau terdedah kepada penyakit. Oleh itu, dari sudut saintifik, kucing tidak benar-benar mempunyai 9 nyawa, tetapi sifat fizikal dan biologi uniknya menjadikan ia seolah-olah mampu hidup semula selepas melalui pengalaman yang berbahaya.
5: Lebih fakta dan informasi menerusi.
3: Ingin tahu? Terperangkap dalam jam?
6: Jangan risau. I just wanna be part of your soul.
3: Kami di rentang pagi.

Gagal itu makanan kehidupan yang ingin mencari kejayaan. Itu biasa. Yang penting bagaimana kita menyikapinya. Pelajari dan kembangkan potensi diri. Bangkit, gagal lagi, bangkit lagi. Kerana kami di Geng Suria at Rentak Pagi terus memotivasikan anda dengan lagu dan maklumat tanpa henti sehingga pukul 11 pagi.

Pokok pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo, itu kabar angin cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Land below the

0: Terus hantarkan respon anda untuk respon pagi kita pada pagi ini. Jangan lupa 9 pagi nanti kita akan sama-sama ikuti berita utama 9 pagi. Dan selepas itu saya akan kembali soalan-soalan. Kami akan kembali soalan-soalan anda nanti di jam yang keempat. Hiburan segmen Rentak Pagi.
1: Gotong royong sememangnya sinonim dengan masyarakat luar bandar. Sejak turun-temurun, gotong royong merupakan satu budaya masyarakat luar bandar dalam melaksanakan sesuatu kerja yang berat, terutama dalam bidang pertanian. Bak kata pepatah, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini kerana amalan gotong royong dapat memupuk semangat perpaduan dan kerjasama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan kepercayaan yang sememangnya sudah sebati sejak sekian lama. Salam perpaduan daripada RTM, teman setia anda.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Tawau FM.

0: Saya melaporkan dari lokasi kemalangan di mana seorang penunggang motosikal yang cuai.
1: Siapa cuai?
0: Baiklah, penunggang bijak yang tidak berhenti pada lampu merah dan menerima akibat.
1: Saya tak terima apa-apa.
0: Seperti yang saya katakan, beliau melanggar lampu merah dan kini cedera akibat kemalangan. Apa yang berlaku, Encik?
1: Saya patut berhenti tadi.
0: Ya, betul. Tuan-tuan dan puan-puan, dengar tu apa penunggang bijak kata.
1: Nasib baik aku cedera. Kalau tidak...
2: Kuning bermakna perlahankan kenderaan. Merah bermakna berhenti. Jangan jadi seperti penunggang ini. Berhenti pada lampu merah. Anda mampu mengubahnya.
3: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV 1, TV 2, saluran OK, Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.
4: Hei, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
5: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
4: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
5: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
4: Tawau FM, pilihan anda.

0: Ya, wanita tak pernah salah bersama-sama dengan Pangeran dan juga Mr. Life membawa kita ke waktu 9.22 minit pagi waktu ini.
1: Iya, jam keempat untuk saya berantak pagi. Kalau kamu lah kan, bagaimana kamu nak berdepan dengan orang jenis yang tidak mau mengalah ni? Okey, kita ada terima kiriman respon daripada sahabat kita. Kita bacakan terlebih dahulu di Facebook. Daripada Makcik Suri.
0: Makcik Suri.
1: Kalau makcik, orang tak mau mengalah ni, akulah yang mengalah.
0: Senang cerita
1: punya. Otai punya style
0: again.
1: Old-timer, veteran kan. Dia cakap akulah yang mengalah. Senang cerita tak semestinya kita mengalah. Kalah malah kita boleh
0: menang.
1: Menang. Terima kasih. Tugas balik hati didoakan makcik hari ni balik. Endo. Bye.
0: Aduh, hati-hati dalam perjalanan baliknya, cik.
1: Okay. Dan selepas itu kita ada Roslan K. Okay, respon cara menghadapi orang semacam tu, kita bawah santai, dan tetap tersenyum lah. Anggap saja angin yang lalu dan jangan berkata sepatah pun membuatkan dia tersinggung dan memancing. Salam dari Pembatasan Sebatik, Tuan Sabah. Salam tak pagi di pagi Selasa yang mulai ni buat saudara di Kampung Haji Matai dan ada Kak Lin sekeluarga. Terima kasih Roslan.
0: Terima kasih Roslan. Tu, ya. Buat saja angin lalu bilangnya.
1: Kita buat angin lalu saja.
0: Jangan dilayan.
1: Jangan,
0: gitu kan?
1: Jangan dipancing,
0: jangan
1: memancing.
0: Jangan dipancing, memancing. Terpancing. Okey, itu di Facebook. Di WhatsApp lagi tadi, Icha Furkan. Belum lagi macam ketawa satu kayu. Okey. Salam buat DJ, DJ nombor satu katanya. Macam best pula kan topik pagi ni. Begini siap lah.
1: Pastilah best.
0: Begini siap lah bilangnya. Sudah aku buat kajian bab-bab begini ni. Tak.
1: Kajian lah. Berapa lama kajian tu?
0: Begini bilangnya.
1: Tesis kalau, ada tesis.
0: apa PhD sudah dia gitu.
1: Dia masih ada tesis.
0: Kan. Okey, kalau orang tak mau kalah ni satu je. Kau jangan mau mati kutu bilangnya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, kau lawan juga nanti pandai dia diam tu contohnya kan.
1: Tak mau kalah juga lah maksudnya ni.
0: Iya, dia pun sama juga tak mau kalah masalahnya.
1: Oh begitu.
0: Jadi bilangnya contohnya lah kan, aku beli begini 230. Lepas tu contohnya dia cakap beginilah. Orang tu lah, aku beli begini 230. Lepas tu si Echa Furkan balas lah. Oh iya, aku sudah beli bulan lalu. Mesti dia jawab, "Oh." Sebab nada sudah bahan mau dibahasnya. Pokoknya mati sudah di situ, mati kutu.
1: Oh ya.
0: Okey, salam dari Dubai.
1: Oh, kira dia ni si campurkan ni jenis yang tak mau mengalah juga lah.
0: Tak mau mengalah juga lah.
1: Jangan kau mati kutu. Di anunya juga, diradunya juga.
0: Diradunya juga.
1: Tengok orangnya pun tahu juga.
0: Iya. Tapi kalau sama si Cak mesti mati kutu. Tak boleh dilawan. Okey, Cak, thank you, Cak. Okey, kita lagi respon daripada rakan kita Mami Jun. Assalamualaikum DJ Kayum, DJ Wafa. Waalaikumsalam. Sepagi hari Selasa. Respon pagi ni, kalau saya jumpa kawan yang tidak mau mengalah ni, saya abaikan saja. Malas melayan.
1: Memang standard veteran kan. Otai-otai old-timer ni.
0: Betul. Dia macam yang tak mau apa ni, buang energi je lah. Buang masa, buang energi melawan kan.
1: Kalau si Cak dia jenis yang anu.
0: Masih darah ni, darah muda.
1: Darah muda. Dalam muda ke?
0: Masih berkobar-kobar gitu kan. Katanya saya tak peduli tu, okey juga tu DJ Kayum. Okey, sahabat konti lain tu FM Mami Jun di Tuaran ni KK. Senang hari sudah di KK jalan-jalan.
1: Selamat
0: bercuti-cuti. Terima kasih Mami Jun. Bercuti-cuti pun ingat tau FM kan. Salam berhentak pagi katanya. Terima kasih Mami Jun.
1: Terima kasih.
0: Okey, kita ada lagi Sam Kromox. Kalau orang yang tidak mau mengalah, senang je tu. Kau psycho sejak balik.
1: Oh, jadi psycho juga.
0: Psycho juga. Kau tu semuanya lah bah. Sama-sama kau lah bertawau. Ambil pula tawau gitu.
1: Oh, itu psycho pula.
0: Psycho pula kan.
1: Ambil pula tawau ni.
0: Kau betul yang pegang gembok tawau bilang gitu kan. Sebab Sam pernah psycho orang yang macam ni, langsung dia diam, bonyok mukanya. Kawan-kawan juga benih semuanya dia tahu dan semuanya dia ada. Oh.
1: Ya Allah.
0: Kan.
1: Nak psycho ah.
0: Kan kena psycho kan. Ada
1: orang yang macam, ambil mula tawa.
0: Ya ke? Oh iyalah. Gitu kan. Ambil mula tawa gitu kan. Okay, terus hantarkan respon-respon anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838 ataupun menerusi Facebook tentang bagaimana kamu berhadapan dengan orang yang apa ni? Nak bermengalah ni. Nanti kami akan bacakan respon anda. Sebentar lagi kita akan ikuti Bisik Celebrity. Dan kita berhibur dengan lagu daripada Faizal Tahir. Ini dia. Okay, terus dengarkan
1: Rentak Pagi.

0: Ok.
1: Kamu mau tahu kak artis tuh kan?
2: Bukan selebriti itu kak tuh.
3: Bukan, dia tuh pempengaruh.
1: Bisik,
2: bisik,
4: bisik. Selebriti.
5: Bagus, sekarang sudah pun 9.30 minit pagi, waktunya untuk bisik selebriti.
6: Ya.
5: Pempengaruh tuh. Okay, untuk edisi hari ini kita ada vokalis kumpulan Umbrella Zarul.
6: Oh.
5: Berbangga apabila dia dan anggota asal kumpulan itu masih mengekalkan hubungan baik meskipun sudah 31 tahun bersama dalam industri muzik. Menurut Zarul ataupun Zairul Kefli Hussein, sikap dan juga karenah setiap anggota juga tidak banyak berubah walaupun dia pernah mengundurkan diri daripada kumpulan tersebut suatu ketika dahululah. Dan katanya, apa yang boleh saya banggakan, kami masih lagi 5 orang yang asal, perangai dan sikap masing-masing masih sama. Masih boleh bergurau dan juga ketawa seperti dulu, katanya. Tidak ada yang bermusuhan atau rasa marah walaupun saya pernah keluar daripada Umbrella sebelum ini. Dan dalam pada itu, Zarul mendedahkan rahsia hubungan kumpulan berkenaan terus utuh sehingga kini adalah kerana mereka tidak mudah berkecil hati antara satu sama lain. Malah

0: Darul sikap saling memahami serta memberi ruang antara satu sama lain menjadi kunci kepada keharmonian dan dinikmati mereka sehingga kinilah. Dan katanya lagi beliau mahu mempersembahkan lagu sendiri dan menyanyikan lagu Umbrella secara solo. Mereka tak pernah kisah pun katanya. Malah pernah perkara itu sudah berlaku sejak zaman ni lagi lah. Dan mereka juga dijadualkan bakal mengadakan konsert kayum. Konsert Seribu Rahmat Umbrella yang berlangsung di Universiti Utara Malaysia UMM pada 6 Jun nanti. Jadi untuk info, Umbrella memulakan perjalanan seninya pada hujung tahun 1995, namun Zarul terpaksa menarik diri pada tahun 1998 atas sebab-sebab tertentu. Pun begitu, mereka berkembali aktif pada tahun 2011 dengan kehadiran kelima-lima anggota asalnya. 1995, saya baru lahir. 31 tahun. Jadi itulah daripada Zarul Umbrella. Zarul pun masih steady lagi kan?
1: Ya, dia awet muda lah. Bekas ex
0: Pramugara kan? Selalu saya nampak podcast tu kan?
1: Maintain lah, masih maintain lagi. Dia antara orang yang paling yang masih maintain lagi.
0: Betul.
1: Yang macam tak dimamah usia.
0: Tak dimamah usia. Dia mungkin menjaga kan, Kayum kan? Sebab ialah pernah jadi pramugara kan?
1: Ya.
0: Menjaga apa ni, penampilan apa semua kan?
1: Betul.
0: Dan memang steady. Hari tu pun masa dia buat persembahan tahun lepas di apa ni, Hari Radio Sedunia Borneo. Zarul ada memang depan-depan.
1: Oh, masih 30-an lah.
0: Ya, macam terkesima. Macam yang tapi nak sempat bergambar dan terus jalan.
1: Well, artis kan.
0: Well, artis kan. Itulah kan, siapa lagi macam ni kan. Okay, itu yang dapat kita kongsikan menerusi Basic Celebrity hari ini. Kita beri mula dengan lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belakwah. Terus dengarkan
1: Rentak Pagi.

0: Eh, kamu mau tahu Kak Artis tuh kan?
1: Bukan selebriti itu, Kak Tuh.
2: Bukan, dia tuh pempengaruh.
0: Bisik.

0: Ya, bersama dengan Chris Dayanti, Ruth Sahanaya dan juga Titi DJ. Why? Dengan lagu Semua Jadi Satu.
1: Diva-diva apa ni semua ni?
0: Ya, tiga diva apa ni, gitu kan. Lepas tu sekarang 9.47 minit pagi. Kita membaca lagi ucapan, ucapan pula respon daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM berkaitan dengan bagaimana kamu berdepan dengan orang jenis yang tidak mahu mengalah ni. Okay, kita ada Aiman dari Taman Ria 6, Kayum.
1: Ya.
0: Katanya, tajuk respon pagi ni saya suka katanya. Bagi saya, kalau orang yang tak mau mengalah ni, biarkan saja dia.
1: Ya, biarkan dia saja.
0: Suruh dia ajak buat semuanya kerja. Kalau nanti kalau dia nak mau dan tahu di apa ni, kalau dia tidak tahu dicari juga kita ni. Hihi, terima kasih. Terima kasih Aiman.
1: Terima kasih, terima kasih.
0: Katanya, biarlah, biar ajaklah dia kan, biarlah dia buat semuanya gitu.
1: Ya, yeah, let it go. Let it be.
0: Let it go.
1: Let it go, let it be.
0: Let it be. Okay.
1: Biarkanlah dorang tu kan.
0: Iya, biarkanlah dorang tu kan, dia sama mengalah kan. Okay, thank you Aiman. Kita ada juga rakan kita Akmal Man. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ berdua. Waalaikumsalam. Wafan dan juga Bang Kayum. Lambat sikit buat respon ni. Okay, pasal tajuk hari ni, menghadap orang yang tidak mau mengalah ni. Kalau saya simple je, saya langsung ajak makan. Pasti dia mengalah punya asik. Ajak makan ya. Kalau begini saya suka ya ni. Tak mula saya mengalah sama si Akmal. Dibawa makan terus kita. Selamat bertugas kena DJ berdua. Siap selalu menjalankan tugas. Ada Tau FM, Tau FM terbaik.
1: Ya.
0: Terima kasih Akmal Man.
1: Terima kasih.
0: Minum dulu kita pok. Gitu kan. Terus, iyalah. Terus, terus dah jadi dia ni apa, mengumpau. Jadi okey, kita lagi Kak Ros dari Lahadatu.
1: Okay.
0: Assalamualaikum, Wafa dan Kayu. Waalaikumsalam. Kak Ros dari LD ni, jika jumpa orang macam ni, biarkan jak dia bercakap. Sebab jenis memang macam susah dengar cakap, katanya. Balik-balik dia jak mau didengar. Biarkan jak dia bercakap. Nanti penat berhenti juga sendiri tu. Lepas tu bertanya, kehabisan idea sudah kau? Aduh. Jadi gitulah antara respon rakan-rakan kita kan.
1: Ya.
0: Macam mana cara untuk berdepan dengan orang yang nak mengalah ni Kayum?
1: Ya, sebenarnya orang-orang yang sukar untuk mengalah ni, dia macam mana ya? Dia memang wujud benda tu.
0: Betul,
1: apa
0: betul.
1: Ni behavior. Macam gitulah, kadang-kadang bila di saat, dia bukan apa, dia sebenarnya muncul daripada mungkin satu perasaan sebelah jadi dorang. Yang keduanya mungkin kesan daripada pergaulan dia. Itu yang menyebabkan dia rasa, oh tak boleh ni, tak boleh. Tapi sebenarnya benda tu tak boleh juga kalau kita apa ni, amalkan satu. Keduanya kita jadikan sebagai satu kebiasaan. Sebab kadang-kadang apabila kita, salah satu contoh kita, dalam satu organisasi kerja kan, perasaan tidak mau mengalah tu sangat sukar lah. Sebab kita perlu ada common sense macam tadi yang dikongsikan oleh Bro Eki tadi. Kita perlu ada perasaan tolak ansur kan. Ada satu benda tu kita perlu timbang tarakan dulu. Jadi kita kena terima pendapat orang kan. Kalau kita tak mau mengalah, pendapat kita yang boleh dengar susah. Jadi benda ni wujud sebenarnya di sekeliling kita.
0: Betul.
1: Kalau tak sedarkan kan, kita pun ada jenis begitu.
0: Betul kan. Tapi kadang-kadang kita macam boleh berubah juga lah Kayum. Macam saya dulu jenis pun nak mengalah Kayum. Tapi bila sudah masuk 30 ini, masuk ke apa ni, yalah, mau ke apa ni, ke yalah, ke mana tadi tu, macam tadi Mami Jun dengan apa ni, ke arah mana, veteran
1: lah. Old timer punya style.
0: Dia jadi macam malas mau argue. Malas mau apa ni, berlawan lah kan. Jadi biarkan siap lah. Kalau dia mau bercakap, dia mau mengalah, tak apa, biar saya mengalah. Jarang-jarang perempuan mengalah ni.
1: Betul. Dan sebab dorang ni old timer, sebab dorang sudah merasai benda tu.
0: Sebab dan, kalau kau lawan pun,
1: ya, lawan pun dorang fikir, yalah, apa ni, mendidik kita kan.
0: Betul.
1: Semakin kita meningkat usia, semakin lama kita akan semakin matang.
0: Betul.
1: Apalah nak dilawan, benda-benda begitu, bagi insyaAllah dia. Itulah style old timer punya.
0: Betul. Malas kita lawan pun, baru kita makan keropok belinjo.
1: Itulah.
0: Belinjo.
1: Pasti aku cari lah.
0: Belinjo apa ni, ada gula merah tu sekarang. Aduh,
1: Memang heaven.
0: Memang heaven. Boleh memang tiba
1: beli je. Teman TV nanti. Kena lagi hujan-hujan begini, lapar-lapar.
0: Itulah bah, lapar-lapar begini kan. Jadi terima kasih untuk respon-respon anda melalui WhatsApp dan juga Facebook The FM Station pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 9.52 minit pagi.
1: Ya.
0: Nampaknya telah tiba di penghujung rentak pagi bersama-sama dengan geng Selasa, Wafa dan juga Kayum. Terima kasih buat rakan-rakan yang sudah sudi teman berteman bersama-sama dengan kami. Di mana di jam yang terakhir nanti kita akan bersama-sama ikuti Seindah Kata Secantik Bahasa. Kita ada juga Tak Tahu Tanya Lah Mr. B dan juga Ayuk ke Dapur Siapa Hari Ini. Nantikan di jam yang seterusnya dengan lagu-lagu akan disajikan kepada anda secara back to back. Okay? Jadi Kayum.
1: Ya, sampai di sini saja.
0: Mengalahlah kita
1: dengan masa.
0: Dengan masa. Kita cukup mengalah sudah nih. Sampai kita berjumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum.
1: Bye.
0: Bye. Hey Playboy.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Lampu isyarat tak indah. Tukarlah lawan tak hebat.
1: Cermin belakang ibu lihat. Belakang boleh diamati. Lampu isyarat digunakan. Kereta belakang diawasi. Apabila selamat, baru ditukar laluan.
0: Ibu awak bijak, ya?
1: Mestilah.
0: Cermin isyarat tukar laluan 3 tindakan senang. Bapakku perlu diingatkan untuk elak kemalangan.
2: Anda mampu mengubahnya.
3: Tak tahu.
4: Tak tahu.
3: Tak tahu.
4: Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu.
4: Tanyalah Mr. B.
5: Man.
6: Ya, Zah.
5: Apa ya kita perlu lakukan, Man? Kalau macam kita rasa kita mengalah dengan kehidupan, kan?
6: Mengalah dengan kehidupan.
5: Ya, macam rasa putus asa lah dalam kehidupan, kan? Sebab mungkin, yalah, mungkin kita memikirkan, kita terfikirkan dosa-dosa kita, kan?
6: Oh.
5: Jadi kita mengalah.
6: Mengalah, ya?
5: Kehidupan kita tu, kan?
6: Mengalah macam mana tu? Sampai bunuh diri?
5: Itulah, macam terdetik lah rasa putus asa, kan?
6: Yeah.
5: Jadi apa yang perlu kita lakukan, kan? Bila sehingga itu, kita terfikir, berputus asa dalam kehidupan ni.
6: Macam mana tu, mister?
5: Ya, mungkin gara-gara...
6: Liku-liku kehidupan.
7: Liku-liku kehidupan.
6: Dosa-dosa.
7: Kejahilan.
8: Azhar yang terfikir dosa. Saya nampak ni si Asman ni banyak berdosa.
6: Macam belum sampai terfikir, ya.
8: Alhamdulillah.
6: Bukan begini.
8: Okay.
6: Itu kita pandang
5: okay,
6: orang.
5: Mana.
6: Dan itu makin panjang. Okay. Dia macam mana tu?
8: Okay, alhamdulillah. Bila mana seorang hamba tu... diberikan rezeki untuk hatinya tu fikir tentang dosa-dosa. Itu rezeki sebenarnya. Tak semua orang yang ada kesedaran untuk fikir tentang banyaknya dosaku. Dan sebab ramai orang yang dibiarkan dalam melakukan dosa.
6: Betul.
8: Itu yang kita takutkan. Jadi syukur dulu sebab Allah masih bagi kita peluang untuk kita ada ruang muhasabah. Fikirkan dosa-dosa. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah tu ada sifatnya Allah Al-Ghafur. Allah tu yang maha mengampuni. So Allah tahu Allah menciptakan satu makhluk yang pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi.
6: Betul.
8: Kan manusia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu sifatnya adalah Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafur, zat yang maha mengampunkan. At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat. Maka itulah kata Allah, la tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Yang penting kita ada usaha untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kita tu pasti tidak lari daripada melakukan dosa.
6: Betul.
8: Kan kullu bani adam khata, wa khairul khata taibun aw kama qala. Setiap anak Adam itu tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melakukan dosa-dosa. So itu di antara tanda-tanda yang baik bila mana kita ada kesedaran. Bila mana melakukan dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan perasaan itu ialah berjangkitlah dengan si Asman, ya.
5: Ya,
8: sebab perasaan tu man tak semua yang dapat tu. Kadang-kadang kita ni pun ustaz ni pun ialah tak lari daripada dosa-dosa.
6: Betul.
8: So Allah tu
6: sama-sama lah kita rasa, ya.
4: Tanyalah Mr. B.
9: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu.
4: Tak tahu.
3: Tak tahu.
4: Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu.
4: Tanyalah Mr. B.

0: Yuk ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Hai Wan J.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Azan. Alhamdulillah hari ni sama-sama lagi kita dalam Ayuk ke Dapur ya. Kenapa aku cakap macam Chef Wan ni?
3: Ya, macam boleh buka buku sudah. Buku resepi tu. Okey, Wan J kembali lagi kita Azan dan juga Wan J.
4: Ya, betul Azan.
3: Kongsikan lagi lah kan. Resepi semalam Wan sudah kongsikan telur kan?
4: Telur, pasal telur. Hari ni Azan pula dia mau kongsikan sesuatu yang istimewa daripada apa ni?
3: Thai.
4: Negara luar. Alah, dia sebut sudah.
3: Jadi hari ni Azan nak kongsikan daging lah. Tapi daging ini pun antara yang menaikkan selera lah. Simple, daging goreng Thai,
4: Thailand.
3: Ya, jadi bahan-bahan yang kita perlukan kita terus saja lah ya. Terus Azan kongsikan bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi daging goreng Thai ini. Kita perlukan lebih kurang 1 kilo lah. Tapi kita buang 200 gram. Jadi 800 gram daging. Gitu. Jadi kita perlukan juga 5 sudu biji ketumbar. Ini kita kisar ataupun kita tumbuk. Okey, 4 ulas bawang putih ditumbuk ataupun diiris halus boleh saja. Juga kita perlukan 1 sudu besar lada hitam dikisar ataupun ditumbuk juga. Juga kita perlukan sos tiram dalam 2 sudu besar. Garam, butter ataupun margarin lah untuk kita menumis supaya naik rasa wangi.
4: Betul. Okey.
3: Kita punya daging ni. Okey, itu bahan-bahan utama. Dan bahan-bahan untuk sos, kita perlukan cili Thai, serbuk cili Thai ya. Okey, lepas tu kita perlukan gula kabung ataupun som
4: tam.
3: Jika tiada kita pakai 2 sudu gula putih lah.
4: Gula putih ya, gula biasa je.
3: Kalau gula kabung tiada, kita pakai gula putih pun boleh. Gula merah pun boleh. Gula perang pun boleh.
4: Yang penting sama manis.
3: Betul. Dan kita perlukan 2 sudu beras yang kita goreng ataupun kita sangai ya.
4: Beras sangai lah.
3: Dan selepas kita sangai itu dikuali, kisar-kisar halus ya. Mesti halus ya Wan.
4: Betul.
3: Dan kita perlukan limau nipis. Limau nipis ni dalam 2 sudu. 3 sudu air asam jawa. Tahulah kan masakan Thai perlu masam-masam kan Wan?
4: Betul.
3: Jadi telah liur sudah. Kita perlukan juga kicap sotong ataupun sos
4: ikan pun boleh juga lah kan.
3: Yang mana ada di rumah selalunya sos ikan yang ada ni. Kicap sotong ni jarang-jarang ada. Okey, kita perlukan 3 ulas bawang kecil merah dan kita hiris nipis. Daun ketumbar dan juga daun bawang. Okey, itu bahan-bahannya Wan. Jadi untuk cara memasaknya, kita gaulah daging kita dengan semua bahan kecuali butter dan kita dan juga bawang putih itu nanti ya.
4: Nanti kemudian lah.
3: Kita perap dalam 30 minit ataupun pun dalam 2 jam lagi sedap Wan.
4: Lagi lama lagi sedap kan ya, diperam. Okay.
3: Paling kurang pun 3.5 jam. Setengah jam. Tapi paling lama lagi baguslah. Okey, kita panaskan mentega kita, butter kita tadi hingga cair. Kemudian kita tumis bawang putih. Lepas tu baru kita masukkan daging yang telah kita memperap tadi. Dan kita kacau-kacau sebati. Jadi bila air kita tengok mula kering kan, kita kacau lagi hingga sebati. Dan kita kecikkan api. Dan akhir sekali barulah kita masukkan bahan sos ke dalam
4: daging
3: kita dan kita kacau-kacau lah hingga rata. Bahan sos tadi yang ada cili Thai, gula semua tu kan, beras sangai itu. Itu sos ikan semua tu. Okey, kita campur sekali, kita kacau-kacau rata. Kita tengok sudah sebati, sudah masak. Siap, kita matikan api lah.
4: Dia sedap. Ada pekat-pekat sikit kan sebab pada apa ni, beras yang disangai itu.
3: Betul kan? Untuk melikatkan lagi
4: kuahnya
3: daging ni lah. Okey, jadi selesai untuk resepi daging goreng
4: Thailand
3: Azan style untuk pagi ini. Jadi esok Wan,
4: besok kita akan kongsikan daripada lauk menu utama, kita kongsikanlah kuih-kuih pula lah.
3: Agak-agak kongsi apa tu Wan?
4: Adalah.
3: Kita nantikan esok lah ya. Jadi selesai untuk hari ini resepi kita yang kedua minggu ini. Jadi esok akan bersama kami lagi.
4: Ya,
3: Azan dan juga Wan J menerusi Ayuk
4: ke Dapur. Sampai berjumpa lagi.
3: Selamat mencuba.
4: Bye-bye.
1: Ayuk ke dapur.
2: Ayuk ke dapur.

0: ayo ke dapur. Memenuhi pencarian menu anda. Berikan Litro FM melengkapkan pemasaran produk anda. Hubungi 089-77-3397 untuk pertanyaan dan tempahan. Sambil santai dengan tugasan, Geng Pagi akan terus memberikan maklumat dan hiburan. Ciao, cincau.
1: Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda.

0: Masuk ya.
1: Maga kok cok.
0: Siapa ini radio na atau FM nih? Maga lo deng kali ini.
1: Iya kak.
0: Ya cedolip doleng. Nah megatona fadaki. Oh iya iya. Untuk nih si ratu titik set di megahes pale.
1: Kau disempurna siaga.
0: Kau disempurna dikuna diladato fahada tu asara pulona asara titik 6 megahertz. Nah engkau di felda sahabat ladato asara pulona asara titik 7 megahertz
1: meleto ga engkelinga awi dede
0: oh pada ini lo pale.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi
2: Silang Budaya
3: RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riu suara dalam silang budaya. Satu suara, satu jiwa.
4: Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, bina masyarakat prihatin. RTM, teman setia anda.
5: Tawau. Wow.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman.

0: Baik, waktu sekarang pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Di mana saja anda berada ketika ini, terima kasih kerana anda tu setia bersama kami di Tower FM Station dan anda. Dan kalau tadi bersama dengan rakan saya DJ Kayum dan juga DJ Wafa sejak pukul 6 pagi. Baik, dari sekarang sejak pukul 3 petang, saya tak menjamin terus menemani anda berusi Syok Layan untuk hari ini, edisi Selasa 2 Jun 2026 bersamaan 16 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya mendoakan semoga semuanya gembira, ceria, bahagia hari ini di mana saya dan berada ketika ini yang sedang menjalankan tugas. Selamat menjalankan tugas, semudahan dan kita dapat melaksanakan tugas kita dengan sebaiknya. Dan sepanjang 4 jam di sini saya akan mengongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagi tahun dan pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar pendengar kita. Dan anda juga berpeluang untuk menyampaikan ucapan pagi ini, ya, berusi talian kita kosong, dari WhatsApp kita 0194903838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan dari kiriman suara musi janji rock sehingga pukul 2.30 petang. Dan selain daripada itu, pastikan anda terus setia bersama kami di Tower FM Session dengan anda, kerana kami menjanjikan sesuatu yang terbaik untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tower FM Session dan anda. Syok Layan.
1: Syok Layan.

tengah buat apa tu sekarang eh? Mungkin ada yang masih bercuti hari ini ya. Mungkin ada juga yang menjaga melaksanakan tugas pagi ni. Apapun dia kita berhasrat untuk menjadi orang yang berjaya hari ini. Kita perlu bermula lah ya dari sekarang dan cubalah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu hal yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita lakukan akan memberikan hasil yang terbaik hari ini untuk kita, untuk keluarga kita, untuk organisasi kita, untuk negara kita dan untuk agama kita.

Okey, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di FM Stesen Belanda. Selamat pagi untuk anda di mana saja anda berada ketika ini. Yang penting sekali kita perlu bertindak dari sekarang kerana berharap untuk impian anda menjadi kenyataan saja tidak cukup sebenarnya. Anda perlu mengambil tindakan yang drastik untuk mencapai sesuatu yang kita impikan.

0: Sebenarnya golongan kanak-kanak kini semakin terdedah dengan risiko trauma cyber berpanjangan berikutan peningkatan kes eksploitasi seksual dalam talian yang melibatkan ugutan, manipulasi emosi serta penyebaran berulang bahan penderaan misalnya. Dan kerana suara sekiranya berlaku, tentu saja memberikan kesan mendalam terhadap kesejahteraan mental serta psikologi golongan berkenaan yang menjadi mangsa ketika ini. Dan semua itu suara, pengesahan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran akaun media sosial menerusi pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan juga kod pengurangan risiko RMC di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA yang bermula semalam dilihat amat bertepatan bagi melindungi mereka yang berumur di bawah 16 tahun.
1: Sentiasa bersyukur dan bersikap positif bersama geng Show Layan. 11 pagi hingga 3 petang. Show Layan.
0: Baru itu sekarang pukul 11.19 pagi. Show Layan itu membimbingkan anda melalui lagu 1D. Sayang hanya mainan katanya.

0: atau dibasahi hujan. Meneruskan lebih muzik dan maklumat untuk anda. Rangkum interpretasi Show Layan 11.3. All the hits, one station. Tower FM, cuaca bukan penghalang.
1: Baik, terus saya bersama dengan Ashur. Ashraf Hassan. Ini lagu Cinta Oh Sayang. Terima kasih.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, terima kasih sepekan dan timbul lagu bersama daripada Iz Dahlia melalui Zon Kursa untuk pagi ini. Waktu sekarang pukul 11.43 pagi dan seperti biasa sejenak bersama dengan Kak Gojo sepagi ini. Mungkin ada yang benar-benar kita nak menyerikan dan nak menyerahkan, menaikkan seri muka pada wajah masing-masing. Bolehlah bersama Kak Gojo melalui Formula Kak Gojo sepagi ini.
2: Formula bukan sebarang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat, apa feeling-feeling depan cermin ni? Lama betul tengok cermin.
3: Tengok muka aku kak macam jatuh sudah. Macam mana ni? Tengok baik kusamnya muka aku.
2: Aduh, ada petua dia tu. Macam mana mau naikkan seri muka ni?
3: Ya kakak?
2: Ada.
3: Macam mana kak?
2: Ini perempuan boleh pakai, lelaki pun boleh pakai. Caranya, ini bukan dengan air wuduk ya. Ini cara dia, basuh muka tu menggunakan air basuhan beras yang ketiga.
3: Basuhan jadi, beras?
2: Ya,
3: basuhan beras. Oh, yang kita mau masak nasi tu?
2: Basuh muka, lepas tu bilas dengan air bersih. Ini lepas 10 minit lah. Jadi maksudnya biar dulu 10 minit tu air beras di muka. Baru bilas dengan air bersih. Kalau boleh amalkanlah selalu. InsyaAllah seri muka pun berseri-seri. Gitu.
3: Kak Gojo sudah cuci beras kah?
2: Belum lagi ni, malam nanti baru nak masak. Kenapa?
3: Tak apa lah, kita masak awal lah kak.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojo setiap hari di Tawau FM.

Kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. Awal FM.

Cinema. Sampai jumpa.

0: Janji Rock.
1: Baik, untuk sekarang pukul 12.01 bila tengah hari. Terus bersama kami melalui segmen Janji Rock. Sehingga pukul 2.30 petang nanti. Baik, antarkan ucapan anda ke 019-490-3838. InsyaAllah saya akan bacakan ucapan suara di talian WhatsApp FM untuk hari ini. Terus bersama dengan UKS.

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadari wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam rancangan sirah. Tuan-tuan, para pendengar yang dikasihi sekalian, adapun sirah kita pada hari ini berkisar tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, penentangan orang-orang Quraisy dan pengikut-pengikutnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah sungguh hebat sekali. Di kota Makkah ketika itu agak cemas sekali. Walau bagaimanapun, golongan muslimin yang turut bertambah tidak mundur sedikit pun dengan pendirian mereka. Bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib merupakan satu-satu pembela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan telah beberapa kali berjaya melindungi Nabi daripada perbuatan kasar dan keji kaum Quraisy. Walaupun beliau sendiri belum beriman, beliau terus membela Nabi, apatah lagi pengaruhnya sangat besar di kota Makkah. Satu hari beberapa orang ternama Quraisy datang menemui Abu Thalib, yaitu bapak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan diiringi oleh Abu Jahal, Abu Sufyan dan beberapa orang lagi. Wahai Abu Thalib, anak saudaramu telah mencerca Tuhan kami dan merendahkan agama serta memperbodohkan pikiran kami. Muhammad mengatakan nenek moyang kami sesat, karena itu kami berharap engkau dapat menghentikan tindakannya atau engkau biarkan kami bertindak ke atasnya. Engkau dan kami bersama dalam kelainan pendapat dengan Muhammad, maka kami kira sudah cukup engkau saja menghadapinya. Demikian kata mereka kepada Abu Thalib. Dengan tenang dan lembut, bapak saudara Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib menjawab saranan mereka itu, sehingga mereka pulang dengan harapan dan mengira Muhammad sudah tentu akan menghentikan gerakannya atau dakwahnya. Tetapi harapan mereka hampa kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kawan-kawan baginda masih meneruskan dakwah, yakni mengembangkan Islam, menyatakan yang hak dan menolak yang batil. Maka bertambah-tambahlah kemarahan kaum Quraisy. Mereka terasa dipermain-mainkan dan kerana itu sekali lagi mereka menemui Abu Thalib. Pertemuan kali ini penuh dengan kata-kata ancaman. Kata-kata ancaman tersebut kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah ditawa FM.

Okey, selamat datang hari Indonesia, Alisha. Khabar katanya saya sihat, alhamdulillah. Salam Syulayan dan janji rogi ini dibuat semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki dan sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terus Tau FM mantap katanya, bertemankan dengan tugas untuk tengah hari ini. Jom berhima bersama dengan Khalifah, Cinta dan Sayang katanya.

Aiman di Taman Rian 6, kita salam itu juga kepada semua pendengar Tawar FM. Terkira di mana saya berada, kenal ataupun tidak. Terima kasih sekali rakan FB, rakan-rakan TikTok, rakan VKBS Solo Club, rakan silakan untuk kena sending Kak Mami Jun, Mr. Thor and Friend, Islan, Emma dan semualah yang kenal ataupun tidak. Di ucapan salam tengah hari, salam Selasa. Pastikan Tawar FM teman anda selalu. Lebih terlalu Spider lah. Biarlah aku pujuk. Okey, kita akan cuba carilah ya. Untuk Aiman di Taman Rian 6.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, praktis lagu-lagu Abang, ikut pergi konsert." Tapi masa tu belum ada nama BPR lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Ada panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Band Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi dia tak langsung dia tulis kat kita, "Ini ada kumpulan Bumi Putera," dia kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sarip kita, Papa Rock kita. Itu titik dia.

0: sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 24 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.

0: pada hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Beta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Bila cinta berakhir.
4: Wah, wah, wah. Rock nampaknya.
3: Lah, kakak ni. Baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
4: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat ke sayang.
3: Bereslah, Kak.
4: Alhamdulillah.
3: Kita rock ni biar beriman.
4: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
3: Bila cinta berakhir. Percayalah, kakak.
5: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.
6: Baik, terus saya bersama dengan kumpulan Skoin. Rindu dan benci menguji di hati. Menantikan berita dari pusat berita radio Atrium Angkasa Puri, Kota Media, tempat pukul 1 tengah ini.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Selekta.
1: Yelah, betul lah. Pilihan lagu kita up to date, kan? Persembahan kita tip top. Sekarang kau nak tanya, pakaian kita ni, kan? Macam mana? Cuma kau tengok, pakaian kita ni langsung tak mencerminkan yang kita ni betul-betul rockers, kan? Betul tak, Black? Oi, kau dengar aku cakap? Ha? Eh, kita kena sepakat, Black. Sekarang aku nak tanya korang, apa sumbangan kita untuk tanah air dan sumber pendapatan? Daripada hari ini, kan, termeteralah perjanjian Rimba Bara untuk menjadi sebuah band rock yang berwawasan.
0: Selekta Rock.
2: Baiklah, waktu sekarang pukul 1.20 minit tengah hari. Terus Bebo bersama dengan G2. Usi lagu Rindu dalam Sengsara.

0: bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Baik, selamat hari untuk Sam Kramox. Katanya macam biasalah dari sini on bengkel Grimis ni katanya. Oh, Grimis ya. Okay, salam buat rakan-rakan geng-geng bengkel dan juga keluarga Sam. Walau di mana saya berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Terima kasih. Terima kasih Sam Kramox dan sebuah timur lagu seterusnya bersama dengan Analisa. Kerinduan sejam nanti berita dari Sabah FM tempat pukul 1:30 hari ini.

Khususnya penggemar aktiviti rekreasi seperti mendaki bukit dan gunung dinasihatkan sentiasa mengutamakan keselamatan serta membuat persediaan rapi sebelum menjalankan aktiviti. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Syarikat Berita Ehwal Semasa. Saya Wan Hizo Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TLU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

Janji Rock di Tau FM, pilihan anda. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Makami, Tanji.
1: Janji Rock. Ayo teruskan pukul 2.06 minit petang. Masih bersama kami melalui 7 Janji Rock. Sekian pukul 2.06 petang ini. Baik, selamat petang untuk Raimah di Tanjung Batu Keramat. Kita terima kasih ditujukan kepada rakan-rakan rakan-rakan seperjuangan, rakan sekerja, rakan sekampung, dengan ucapan semua timbul dengan lagu-lagu yang putarkan musi 7 Janji Rock untuk

Okey, selamat datang untuk Juliana di Kampung Tanjung Batu Laut. Oh, ramai ya, benar kita Tanjung Batu Laut ya. Katanya khas disikap untuk Jeffrey, Rian dan juga Mai. Di ucapan selamat datang dan selamat bersihat katanya. Sambil itu terus dengan Tau FM, teman setia anda. Oh, terima kasih.

sedikit semangat nanti berlaku bersamaan daripada kumpulan Spiranza. Rinduku tiada notanya. Selamat datang untuk Jamal Lauper. Sekarang ni tengah dengar radio. Terima kasih Jamal. Sambil jahit sofa katanya. Cuaca mendung lah di kampung Ranggu ni. Okey, apapun dah terus semoga Jamal tiba dengan lagu-lagu yang dibetulkan mesti Janji Rock sekian pukul 2 sekian petang ini. Jom kau tanya bersama dengan Spiranza bersama dengan Lavendat mesti lagu Tiada Lagi Kidungmu. Semuanya untuk anda di Tau FM, stesen pilihan anda.

Okey, kalau saudara baru bersama kami tadi, kita bersama dalam Malaysia Layan, menyanyikan lagu-lagu hiburan petang sehingga pukul 3 petang, menantikan berita dari Tau FM. Baik, bersama dengan Ain Syakirah dan juga Farah Insyirah, terus lagu Kukuci Rindu Buatmu.

0: Baik, saudara, berbagai aktiviti menarik yang mungkin boleh anda sertai sebenarnya dengan sambutan Jubilee Intan Scrum dan Konvensi Sula yang akan berlangsung pada 13 dan 14 Jun ini, ya. Sambutan Jubilee Intan Sekolah Menengah Saint Convent Saint Ursula bermula pukul 8.30 pagi hingga 9 malam di Sekolah Menengah Kemasan Sekolah Menengah Convent Saint Ursula Tawau, Sabtu dan juga di Fajar, di salah sebuah pusat hiburan di Datau. Dan berbagai tema menarik termasuklah larian jogathon dan juga fun run. Kita juga menyaksikan pameran kerja dan juga pertandingan berwarna, pertandingan ratu etnik dan juga persembahan juga diadakan, maka majlis makan malam, ya. Jadi sama-sama kita menyiapkan program sambutan Jubilee Intan Sekolah Menengah Konvan Sila-Sula yang akan berlangsung pada 13 dan 14 Jun 2026.
1: Kesibukan dan kepenatan tidak menghalang anda menikmati lebih muzik dan maklumat. Show Layan 11.3 Tawa FM, show menikmatinya.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the
2: music. Baiklah, so sampai di sini dulu pertemuan kita mengusi show layan Zohar ini 2 Jun 2026. Ya, petang story kita berita dari Tawau FM. Dan selepas itu bersama dengan rakan saya DJ Azhar akan terus menemani story sehingga pukul 7 malam menerusi ritme petang. Salam kemusahan, salam kisah, kita jumpa lagi. Assalamualaikum, bye-bye.

Okay. Ya, Ridwan Petang Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang untuk semua pendengar-pendengar setia Tawar FM di mana saja anda mendengarkan Tawar FM. Terima kasih yang bersama kami dari awal pagi tadi. Dan kalau tadi untuk segmen kedua Syok Layan, anda teman berteman bersama dengan Tamrin. Dan Ridwan Petang untuk edisi hari ini, hari Selasa, 2 Jun 2026. Anda teman berteman pula bersama dengan Azam. Muazawati dah temani anda untuk edisi Ritma Petang 16 Zulhijjah ya, 1447 Hijrah. Di pertemuan kita 3 hinggalah ke 7 malam dengan pelbagai pengisian, dan semoga petang ini petang yang penuh dengan keceriaan untuk anda. Dan teruskanlah bersama dengan kami kerana banyak pengisian lah ya, lagu-lagu menarik untuk anda, info-info kita kongsikan. Dan seperti biasa kita ada info sukan, lagu-lagu kuasa dua. Itu antara pengisian kita dan pilihan seleksi 2 jam yang pertama, 3 hinggalah ke 5 petang. Dan selepas itu hiburan lagu-lagu retro, 5 hinggalah ke 7 malam nanti. Di mana sajalah anda layan Tawar FM, rakan-rakan kita adalah Datu Kuna Sempurna. Kalabakan di Tawau ini, di sebahagian sandakan yang juga dapat mendengarkan siaran Tawar FM. Di sebatik sana, yang memandu hati-hati dalam perjalanan ke mana saja destinasi perjalanan anda untuk petang ini. Ada yang perjalanan pulang kan setelah bercuti, dan mungkin apa sajalah urusan anda, aktiviti anda atau program anda untuk petang ini, pandu dengan berhati-hati ya. Fokus pada pemanduan anda, sentiasa bertimbang rasa, dan semoga selamat sampai ke destinasi tujuan. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu asar untuk zon 3 lah Datu, sila bukan kuna sahabat sempurna. Tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.31 minit petang. Dan untuk kita di zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan, bahagian Tawau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.34 minit petang. Jadi seperti biasa kita akan bersama untuk pilihan seleksi kita.

0: Yes, Alexi. Suara kamu ke udara. Jadi anda boleh hubungilah ya. 0897782243. Itu talian kita untuk anda buat pilihan lagu di pilihan seleksi kita petang ini. Baik, kita mulakan untuk pilihan seleksi kita. Yang pertama kita ada lagu wanita. Lagu nyanyian Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, digandingkan dengan lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Jadi yang mana satu kamu mau dengar, lagu Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama, ataupun Menjaga Jodoh Orang Lain? Hello, selamat petang.
1: Hello, Assalamualaikum DJ.
0: Ya, Waalaikumsalam. Kak Rahimah Saleh kita.
1: Iya.
0: Jadi pilihan lagu yang mana satu tu?
1: Adira,
0: Sayang Orang Yang Sama ya.
1: Ya,
0: okay. Baik, kita. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih pemanggil dari Silam Lahad Datu. Kita layan pilihan seleksi kita yang pertama. Ini dia lagu yang bertajuk Sayang Orang Sama, nyanyian Adira Suhaimi. Terus dengarkan.

0: Seleksi di Tower FM.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ya, sampai petang di Ritma Petang atau WFM pilihan anda. 3.25 minit petang, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita yang kedua. Kita ada lagu Kita Usahakan Lagi Batas Senja, ataupun anda pilih lagu Aku Ikhlas Melepaskanmu, Candy Pagala. Kita Usahakan Lagi Batas Senja ataupun Aku Ikhlas Melepaskanmu, Candy Pagala. Hello, selamat petang. Siapa di sana?
3: Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jangan lupa ke tu?
3: Iya, saya lah.
2: Okey, Jamal, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
3: Saya memilihkan lagu yang pertama tadi tu,
2: Batas Senja.
3: Iya.
2: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih.
3: Teruskan dengan Tau FM pilihan anda. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, layan. Ini dia lagu pilihan daripada Jamal Lobo, Batas Senja, Kita Usahakan Lagi.

0: Seleksi di Tawo FM.
1: Variasi ritma petang bersama geng petang akan kembali seketika nanti. Sambil beraktiviti dan memikirkan cara untuk memperkenalkan bisnes anda, hubungilah kami di talian 089-77-3397 untuk sebarang pertanyaan dan tempahan. Platform yang memungkinkan bisnes anda maju setapak bermula di sini.
2: Radio Malaysia Tawau FM, pilihan anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Bagaimana dengan isteri kita? Bagaimana dengan suami kita? Hari ni kita ada gaduh-gaduh tak? Hari ni kita ada teka-tengkar tak? Kalau ada yang tak puas hati di antara pasangan kita, janganlah panjang-panjangkan, nanti jadi lagi merebak. Kan isteri itu adalah tempat untuk kita mencurahkan kasih sayang. Suami itu ialah tempat untuk kita menjaga kita, melindungi diri kita. Alangkah baiknya kalau kita suami isteri, kalau kita ada masalah, segera-segera selesaikan. Jangan buat perang dingin pula dalam rumah. Seorang makan di depan, seorang makan di dapur. Sama orang tidur dalam bilik, seorang lagi tidur dekat luar bilik. Kan tak seronok itu. Anak-anak memerhatikan kita, keluarga memerhatikan kita. Apa kata kalau kita jadikan sesuatu benda yang tidak bersetuju pada pemikiran kita, kita carikan apakah jalan penyelesaian yang terbaik. Jangan dibesarkan benda yang tidak sama. Pentingkan benda yang sama. Isteri adalah seorang yang banyak berkorban untuk kita sebagai suami. Hendaklah kita menghargai pengorbanan isteri. Begitu juga akak-akak, suami telah banyak membantu kita, bersusah payah menjaga kita. Apa kata kita banyak berkorban, berikan yang terbaik kepada mereka. Persoalan yang kita takut ialah apabila berlaku keretakan dan krisis di dalam rumah tangga, banyak orang mengambil jalan yang merugikan masa depan mereka dan merugikan masa depan anak-anak. Ingatlah, kita ada anak-anak yang lahir daripada perasaan kasih sayang kita. Daripada jiwa kita inilah lahirnya anak-anak kita. Tetapi sayang, jika kita dapat anak, kita abaikan kasih sayang, kita tinggalkan kasih sayang dan kita tidak memberikan pendidikan kepada mereka. Ingatlah, keluarga yang terbaik ialah keluarga yang mementingkan pendidikan, yang mementingkan agama, yang mementingkan akhlak. Letaklah dalam diri kita ini satu sifat. Aku nak jadi suami yang terbaik, aku nak jadi isteri yang terbaik, aku nak jadi anak yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik jugalah yang akan menghasilkan yang terbaik. Saya Ustaz Kazim Elias, saya sudahi dengan satu kata-kata yang sangat manis untuk abang-abang berikan kepada isteri abang-abang.

petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Sayyidina Umar juga radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih, berambut sangat hitam yang tidak ternampak pada dirinya kesan-kesan tanda musafir, dan tidak seorang pun di kalangan kami yang mengenalinya. Lalu dia duduk menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu disandarkan kedua-dua lututnya ke lutut baginda dan meletakkan dua tapak tangannya atas dua paha baginda, seraya berkata, "Wahai Muhammad, terangkan kepadaku tentang Islam." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Islam itu bahwa engkau naik saksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad itu utusan Allah, dan bahwa engkau mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan haji ke Baitullah yakni Mekah, sekiranya engkau berkuasa mengerjakannya." Lelaki tersebut berkata, "Benarlah engkau." Maka kami pun merasa hairan kepadanya. Dia yang bertanya, dia pula yang membenarkannya. Dia bertanya, "Terangkan kepadaku tentang iman." Baginda bersabda, "Iman itu ialah bahwa engkau percaya kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya dan para rasulnya, hari kiamat, dan bahwa engkau percaya kepada kadar baik dan buruk." Laki itu berkata, "Benarlah engkau." Dia berkata lagi, "Terangkanlah kepadaku tentang ihsan." Baginda bersabda, "Ihsan itu ialah bahwa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekiranya engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu." Lelaki itu bertanya lagi, "Terangkan kepadaku tentang kiamat." Baginda bersabda, "Orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Lelaki itu berkata, "Maka terangkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya." Baginda bersabda, "Antara tanda-tandanya ialah apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, dan apabila engkau melihat orang-orang miskin yang berkaki ayam, tidak berpakaian, dan papa kedana yang hanya menjadi pengembala kambing, berlumba-lumba membina bangunan, yaitu bertukar menjadi kaya raya." Kemudian lelaki itu berlalu. Lalu aku terdiam sebentar. Kemudian baginda bertanya, "Wahai Umar, adakah engkau tahu siapakah lelaki yang bertanya itu?" Aku berkata, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya." Baginda bersabda, "Sesungguhnya dia adalah malaikat Jibril yang datang kepadamu untuk mengajar kamu tentang agama kamu." Pengajaran hadis, agama Islam adalah agama yang datang dari Allah. Oleh itu, ia dipanggil agama samawi atau bersifat Rabbani, iaitu bersumberkan wahyu dari langit yang diturunkan melalui malaikat Jibril. Ia bukanlah agama ciptaan akal manusia yang cetek. Kerana itu, ia amat sesuai untuk seluruh umat manusia di setiap tempat dan zaman. Hadis ini menerangkan tiga tunggal agama, iaitu rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Ya, Ritma Petang Tawar FM, pilihan anda. 3.55 minit petang waktu ini. 4 petang nanti kita akan bersama untuk perkongsian info sukan. Berita-berita sukan dalam dan juga luar negara akan saya kongsikan kepada anda. Baik, kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya. Kita ada lagu Joget Dikir Barat Menghibur Hati. Lagu nyanyian Roy Kapila bersama dengan Baby Acha. Digantikan dengan lagu Adik Saya Habis Sore. Ida Izrin dan Manjo. Yang mana satu anda pilih? Lagu Joget Dikir Barat Menghibur Hati ataupun Adik Saya Habis Sore? Hello, selamat petang. Siapa di sana? Hello.
3: Hello, assalamualaikum. Selamat petang.
2: Ya, waalaikumsalam. Selamat petang. Siapa tu?
3: Saya Sakina dari Merauke Besar.
2: Sakina ya? Sakina.
3: Ya.
2: Okey, dari Merauke Besar. Pilihan lagu yang mana satu dipilih ni?
3: Saya pilih lagu nombor 2.
2: Adik Saya Habis Sore.
3: Okey,
2: ya. Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita layan. Nah, ini dia lagu daripada Kelantan, logat Kelantan. Ida Izrin dan juga Dan Manjo, Adik Saya Habis Sore. Terus dengarkan. Terima kasih.

0: Seleksi di Tawau FM.
1: Ya, Seleksi Tawau FM, pilihan anda sebelum kita dengarkan lagu kuasa dua kita. Kita teruskan untuk pilihan seleksi kita. Kita ada lagu Afgan dengan Kacamata, ataupun anda pilih lagu Valdi Nyong dengan Gelas Yang Retak. 778243, Afgan, Kacamata, ataupun Valdi Nyong, Gelas Yang Retak, sebelum kita dengarkan lagu kuasa dua kita untuk petang ini. Jadi anda boleh hubungi 089-77-8243. 4.30 minit petang nanti kita akan ikuti berita dari Sabah FM ya. Jadi terus teman berteman bersama Azad di Ritma Petang untuk hari ini. Jadi pemanggil 778243, mana pemanggil kita untuk petang ini ya? Sebelum Azad teruskan untuk lagu-lagu kuasa dua kita ya. Kalau tiada, kita teruskan dengan lagu-lagu kuasa dua kita ya. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama di Ritma Petang atau FM, pilihan anda.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu-lagu Kuasa Dua kita untuk petang ini bersama dengan Ivan 17 dengan dua buah lagunya. Lagu pertama tadi duet bersama dengan Armada, Ivan 17 dengan Demi Tuhan Aku Ikhlas, dan juga lagu kedua Jangan Paksa Rindu, itu terbaru daripada Ivan 17. Okey, 4.24 minit petang, 4.30 sekejap saja lagi kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Jadi sempat untuk pilihan seleksi kita 0897788243. Kita ada lagu Mama Dewi Sukma digandingkan dengan lagu Izzat Lazim Demi Cinta. Lagu Dewi Sukma daripada Mamat ataupun kamu pilih lagu Izzat Lazim Demi Cinta. 0897788243. Manggillah kita satu lagu sempat sebelum kita ikuti berita, berita dari Sabah FM. Dan pilihan seleksi ialah ke pukul 5 petang nanti. Hello, selamat petang. Siapa di sana?
2: Hello, selamat petang.
1: Ya, selamat petang. Siapa tu?
2: Aman di sini.
1: Man?
2: Paman, paman.
1: Aman?
2: Aman.
1: Oh, man.
2: Aman.
1: Okey, buat panggil dari mana tu?
2: Dari Kabota.
1: Kabota, pilihan lagu yang mana satu dipilih ni? Lagu apa tu tajuknya?
2: Layang pertama
1: Dewi Sukma Mamat ya?
2: Ya, betul.
1: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Okay, terima kasih kepada pemanggil kita tadi. Apa? Aman ya, Mamat. Aman. Lagu daripada Mamat Dewi Sukma menjadi pilihan. Selepas ini berita dari Sabah FM.

Sambutan Pesta Keamatan Anjuran JKK Sekitar Dun Kadamayan di Kota Belud. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Sabah berada pada tahap kesiapsiagaan tinggi bagi menghadapi peningkatan risiko kecemasan sepanjang musim perayaan dan cuti sekolah. Penolong Penguasa Bomba Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, Muhammad Hasbi Hajat berkata, semua anggota dan pegawai operasi sentiasa bersedia memberi respon terhadap setiap panggilan kecemasan di seluruh negeri. Berdasarkan tren tahun-tahun sebelumnya, pihaknya menjangkakan peningkatan kes kemalangan jalan raya, kebakaran rumah dan kenderaan serta operasi menyelamat melibatkan aktiviti rekreasi. Justru JBPM Sabah memastikan kekuatan anggota berada pada tahap optimum, mempertingkat pemantauan operasi, penyelenggaraan aset dan jentera serta memperkukuh kerjasama dengan agensi keselamatan lain. Taman-taman Sabah berkongsi kepakaran mengenai keselamatan pendakian Gunung Kinabalu dan program Pusat Latihan Altitud Tinggi HATC. Sempena 15 Malaysia ASEAN Kinabalu Climb 2026 High Altitude Training Program di Kota Kinabalu. Perkongsian disampaikan Ketua Unit Penyelamatan dan Krisis Bahagian Operasi dan Penguatkuasaan Taman-Taman Sabah, Julaimin Kamin. Ia merangkumi aspek keselamatan pendakian, pengurusan risiko di kawasan tinggi, prosedur kecemasan serta peranan HATC dalam memperkukuh kesiapsiagaan pasukan penyelamat dan komuniti pendaki. Penganjuran program itu menjadi platform penting untuk memperkukuh kerjasama antara agensi selain meningkatkan kesedaran mengenai keselamatan aktiviti di altitud tinggi serta mempromosi Gunung Kinabalu dan HATC sebagai pusat latihan altitud tinggi dan pembangunan kapasiti penyelamatan gunung yang berwibawa di rantau ini. Inisiatif kerajaan menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial mendapat reaksi positif dalam kalangan rakyat negeri ini. Rata-rata orang ramai yang ditemui di Kota Kinabalu menyifatkan langkah itu membantu mewujudkan persekitaran digital yang lebih selamat untuk kanak-kanak. Penguatkuasaan syarat berkenaan juga mengurangkan pendedahan kepada kandungan internet yang tidak sesuai. Penguatkuasaan syarat pengesahan umur itu telah dilaksana bermula 1 Jun bagi memastikan individu bawah umur 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka akaun media sosial. Pengguna yang ingin mendaftar akaun diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi. Manakala bagi pengguna sedia ada, pengesahan umur akan dilaksana secara progresif dalam tempoh sehingga 6 bulan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Geran khas interim RM1.5 bilion cermin hasil hubungan erat persekutuan negeri. Belia dapatkan maklumat pihak berkuasa sebelum sertai program keagamaan. Sekian berita tadi disunting Jenora Mahin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Ramla Osman, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Turn it up, let's go.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang
2: Seleksi di Tawau FM.
3: Ya, masa lagi bersama menerusi pilihan seleksi kita petang ini 4.49 minit petang. Baik, kita teruskan lagi pilihan seleksi kita seterusnya. Kita ada lagu Minta Ampun daripada Syihah Zikir dengan lagu Wani Hasrita Lembayung Tari. Syihah Zikir Minta Ampun ataupun Lembayung Tari daripada Wani Hasrita. 778243 lagu-lagu pilihan seleksi kita yang terakhir lah ya. Kita terima pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang. Siapa di sana? Hello? Hello, siapa di talian? Tidak bersuara. Apa pun, terima kasih. Lagi pemanggil seterusnya, Syihah Zikir Minta Ampun ataupun Wani Hasrita Lembayung Tari. Hello, selamat petang.
4: Selamat petang lagi, DJ.
3: Ya, Kak Raima, pilihan lagu yang mana satu dipilih ni?
4: Lagu Wani Hasrita.
3: Wani Hasrita Lembayung Tari, ya?
4: Ya.
3: Baik, kita dengarkan bersama. Terima kasih. Baik, kita dengarkan. Lama.

0: Berita. Maklumat terbaik.
1: 93.6
2: Awau FM. Pilihan anda.
0: Awau FM. Pilihan anda.
3: Nak pilih lagu?
4: Seleksi di Tawau FM.
5: Pilihan anda.
6: Ya, dah pilih lagu di pilihan seleksi Tawau FM. Sampai ke pilihan seleksi kita yang terakhir lah ya. Kita ada lagu Bunga Padang Pasir, nyanyian Sofia, kumpulan Sofia, dan juga lagu Suratan Takdir daripada kumpulan Gersa. Ini lagu-lagu rock punk ya. Rock Jiwang, Bunga Padang Pasir, Sofia ataupun Suratan Takdir, Gersang Pemanggil yang terakhir. Hello. Terputus, hubungi sekali lagi lah ya. 77-8243. Sebelum berakhir untuk pilihan seleksi kita 5 petang nanti, kita akan ikuti utama 5 petang. Hello, selamat petang.
7: Hello, selamat petang.
6: Selamat petang, siapa tu?
7: Rifki di sini.
6: Rifki, okey Rifki, pilihan lagu Rifki, yang mana satu dipilih?
7: Ada pilihan apa sih ya?
6: Kita ada Bunga Padang Pasir, Sofia ataupun Suratan Takdir, Gersang.
7: Yang pertama lah tu.
6: Baik, kita dengarkan bersama Rifki. Terima kasih.
7: Okey, sama-sama.
6: Okey, terima kasih untuk semua memanggil-manggil petang ini yang telah pun menghubungi talian 0897-7-8243 untuk pilihan seleksi yang tak sempat hari ini. Esok ada lagi hingga ke hari Jumaat. Isnin hingga Jumaat, pilihan seleksi. Baik, kita layan lagu daripada kumpulan Sofia, Bunga Padang Pasir.

0: Seleksi di Tower FM.
1: Santai petang bersama kami di 5 petang 3 hingga 7 malam.

pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.
3: Man.
4: Ya, Zah.
3: Apa ya kita perlu lakukan, Man? Kalau macam kita rasa kita mengalah dengan kehidupan, kan?
4: Mengalah dengan kehidupan.
3: Ya, macam rasa putus asa lah dalam kehidupan, kan? Sebab mungkin, yalah, mungkin kita memikirkan, kita terfikirkan dosa-dosa kita, kan? Jadi kita mengalah kehidupan
4: ya,
3: kita tu, kan?
4: Mengalah macam mana tu? Sampai bunuh diri.
3: Itulah macam terdetik lah rasa putus asa, kan?
4: Yeah.
3: Jadi apa yang perlu kita lakukan, kan? Bila sehingga itu kita terfikir berputus asa dalam kehidupan ni.
4: Macam mana tu, Mister?
3: Ya, mungkin gara-gara
4: Mr. B, macam mana?
3: Liku-liku kehidupan.
5: Dosa-dosa. Kejahilan.
4: Azhar yang terfikir dosa. Saya nampak ni si Asman ni banyak berdosa.
5: Macam belum sampai terfikir ya.
4: Alhamdulillah.
5: Bukan, begini.
4: Okay.
5: Itu kita pandang
3: okay,
5: orang.
3: Okay,
5: kita makin panjang. Okay. Dia macam mana tu?
4: Okay, Alhamdulillah. Bila mana seorang hamba tu diberikan rezeki untuk hatinya tu fikir tentang dosa-dosa, itu rezeki sebenarnya. Tak semua orang yang ada kesedaran untuk fikir tentang banyaknya dosaku. Dan sebab ramai orang yang dibiarkan dalam melakukan dosa.
5: Betul.
4: Itu yang kita takutkan. Jadi syukur dulu sebab Allah masih bagi kita peluang untuk kita ada ruang muhasabah, fikirkan dosa-dosa. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita berputus asa daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa Allah tu ada sifatnya Allah Al-Ghafur. Allah tu yang maha mengampuni. So Allah tahu, Allah menciptakan satu makhluk yang pasti akan berbuat kerosakan di muka bumi.
5: Betul.
4: Kan manusia. Maka itulah Allah Subhanahu Wa Taala itu salah satu sifatnya adalah Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Al-Ghafur, zat yang maha mengampunkan. At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat. Maka itulah kata Allah, la tayasu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa kamu. Yang penting kita ada usaha untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap kita tu pasti tidak lari daripada melakukan dosa.
5: Betul.
4: Kan kullu bani adam khata wa khairul khata at-taibun aw kama qala. Setiap anak Adam itu tidak lari daripada melakukan dosa-dosa. Dan sebaik orang yang melakukan dosa adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah dia melakukan dosa-dosa. So itu di antara tanda-tanda yang baik bila mana kita ada kesedaran, bila mana melakukan dosa ingin kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya doakan mudah-mudahan perasaan itu ialah berjangkitlah dengan si Asman, ya.
3: Ya,
4: sebab perasaan tu man tak semua yang dapat tu. Kadang-kadang kita ni pun ustaz ni pun ialah tak lari daripada dosa-dosa.
5: Betul.
4: So Allah tu
5: sama-sama lah kita rasa, ya.
2: Tanyalah Mr. B.
6: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
2: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Ritma.

5 petang tahun FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. 5.27 minit petang. Masih lagi teman-teman bersama dengan Azal dan hiburan lagu-lagu retro. Terus temani petang anda, perjalanan anda. Waktu ini hingga lagu pukul 7 malam nanti. Apa khabar semuanya petang ini? Mudah-mudahan semuanya sihat ya. Ada yang mungkin petang ini melakukan aktiviti sihat lah kan. Mungkin senaman ringan, berjalan santai kan. Keluar sebentar di taman-taman perumahan, di sekitar kawasan rumah. Dan ini sebenarnya bagus untuk kesihatan fizikal dan juga mental kita ya. Berjalan secara santai. Ada juga manfaatkan waktu cuti hari ini dan juga petang ini untuk aktiviti sosial mungkin bersama dengan keluarga. Sembang-sembang santai kan. Ataupun bersukan permainan-permainan yang ringan. Ataupun yang menikmati minum petang bersama-sama. Minum apa tu? Kan, ada yang buat sendiri, hasilkan sendiri. Cucur pisang, cekodo. Ada pisang goreng kan, macam-macam lah ya. Ada juga dengan hobi masing-masing, mungkin nak memasak, berkebun. Dan pastinya dengan hobi-hobi yang dilakukan akan memberikan kepuasan kepada diri. Dan hasilnya yang boleh dinikmati kan. Apapun yang anda lakukan, terus teman-teman bersama dengan Azal. Dan kalau anda ada salam-salam, ucapan-ucapan, anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp 019-490-3838. Nanti Azal bacakan ada beberapa ucapan-ucapan yang telah pun dihantarkan. Ini dia lagu daripada Abon. Dengan lagunya Camar.

bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di

di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum. Hai, selamat petang untuk anda. Layan Tawa FM di mana saja anda mendengarkan kami, di rumah, dalam kenderaan, di tempat kerja yang masih lagi bekerja kan, di premis-premis perniagaan. Terima kasih layan Tawa FM. Di pasar, pasar-pasar kan, sibuk mungkin petang ni membeli barangan-barangan basah kan, di pasar-pasar. Dan untuk semua peniaga kita juga lah ya, mudah-mudahan semuanya dimurahkan rezeki. Okey, ucapan Azhar bacakan Aman Han. Salam Malaysia Madani untuk Azhar in the house. Assalamualaikum, selamat bertugas di konti dari Kampung Baginda katanya. Keningau, ucapan yang selamat petang untuk semua mendengar setia, semoga ceria. Tia, okay. Macam mana? Tegia. Begitu ke? Ada pantun di petang yang mendung. Angin teluk menyisir pantai. Hanyut rumpai di bawah titik. Saya ulang sekali lagi lah. Angin teluk menyisir pantai, hanyut rompai di bawah titi. Biarlah buruk kain dipakai, asal pandai mengambil hati. Untuk DJ, jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih. DJ katanya senyum sikit. Aman Han, gambar dikongsikan. Salim Salah Zaini, Tamah Kedua Lah Hadatu. Selamat petang Azhar. Apa khabar hari ini? Sihat. Ucapan untuk rakan-rakan katanya ya, untuk rakan-rakan Nem, Berry, Kalim, Kera, Fans, siapa, Rafael, Kano, Salasaini, Raima, Saleh, untuk Barmada, untuk Azhar, Bikonti. Kalau balik nanti hati-hati. Okey, terima kasih untuk Salim Salasaini. Lagi Kak Rosmah kita, assalamualaikum, selamat petang khas untuk Azhar katanya. Dan semualah dan pendengar-pendengar stesen radio Tawa FM yang terbaik. Doa untuk semua, semoga sentiasa sihat walafiat, hendaknya dimurahkan rezeki. Terima kasih informasinya, terima kasih juga katanya. Terbaik untuk kami sekeluarga, terima kasih. Itu akad rasmah kita ya. Okey, terima kasih untuk ucapan-ucapan yang hadir menerusi WhatsApp kita. Anda yang lain juga boleh hantarkan salam-salam, ucapan-ucapan santai-santai kita sambil kita berhibur dengan lagu-lagu retro untuk petang ini.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
3: Anda sedang mendengar
4: Tawa FM.
3: Pilihan anda.
5: Anda sedang mendengarkan Tawa FM Pilihan anda. 5.53. Baik, ada lagi ucapan daripada Hassan Indra Sabah. Assalamualaikum. Hai Azhar. Hassan tujukan ucapan salam ritma petang menuju ke maghrib dan salam rindu selalu untuk semua ahli keluarga santai kita mana saja berada yang sedang layan radio petang ni, untuk DJ-DJ juga rakan setia Tawa FM pilihan anda. Akhir sekali untuk Azhar, terima kasih pulang nanti, hati-hati. Terima kasih Hassan. Lagi kita ada Kan Dachong. Kan Dachong maju ke depan. Apa nama penuhnya ni ya? Tapi itu nama yang keluar lah ya. Assalamualaikum, selamat petang. Farah dari Sungai Tamang. Alamak, kenapa boleh jadi Kan Dachong kan? Farah dari Sungai Tamang untuk Eka, Mimi, Abang Azli, Nenek Farah dengan Atuk di rumah. Besok Farah balik kampung. Semoga Nenek Farah sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama glamour-glamour. Kena tulis Kan Dachong pula maju ke depan eh. Okey, Farah, terima kasih dengan ucapan-ucapan dan juga yang lain juga yang menghantarkan salam-salam ucapan-ucapan. Santai-santai saja kita petang ini dengan hiburan lagu-lagu retro. Ini dia lagu daripada Arnie Nazira, Cinta Antara Benua.

Hai, assalamualaikum semua. Saya Azharina Azhar. Jangan lupa untuk terus mendengar Zone Retro pada jam 5:30 petang setiap hari hanya di Tawau FM.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tawa FM.
2: Ya, setiap hari di Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum. Selamat petang untuk anda semua di mana saja anda layan Tawa FM. Masih teman bertemu dengan bersama Azhar. Dan jam yang terakhir sudah kita bersama di Ritma Petang ini, dengan hiburan lagu-lagu retro. Apapun sebagai panduan muslimin muslimah, termasuknya waktu solat fardu maghrib untuk petang ini bagi zon 3 Lahadah tu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku bahagian Tau Timur, dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6:17 petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau Balung Merotai Kalabakan bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6:19 petang. Dan jam ini juga kita akan sama-sama mendengarkan Al-Quran dan terjemahan.

من يسأل أيان يوم

0: مستقر صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

Ya, lima petang. Yeay. Dawa FM pilihan anda. Now 44 minit petang. Hai hai, selamat petang rakan-rakan kita yang mendengarkan kita, kita di mana sahajalah ya, mendengarkan siaran Dawa FM ini. Baik, kita ada ucapan lagi daripada Nisha Alicia di Semporna. Assalamualaikum. Hai Azhar, apa khabar? Waalaikumsalam. Selamat petang untuk semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Lain terus Dawa FM mantap hingga ke 7 malam. Temankan Azhar dengan hiburan yang best-best. Terima kasih. Selamat konti. Balik nanti. Hati-hati. Terima kasih Nisha. Aida Wahyuni Adinda. Assalamualaikum. Salam santun silaturahim. Salam dua jari. Hai Azhar, Aida di sini tempat sempatkan lagi ni. Katanya harap-harap sempatlah kan. Saya sangat-sangat terhibur dengan lagu-lagu yang Azhar susunkan petang ni. Sebab bertugas Azhar, hati-hati memandu pulang nanti. Terima kasih, dan itulah harapan Azhar agar anda terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan, yang telah pun disusun untuk anda petang ini ya. Baik, kita layan lagu ini bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Wajah Kekasih.

0: Hai semua, saya Fairuz Husin. Dengarkan Zone Retro setiap hari 5.20 petang di Awal FM. Dengarkan lagu-lagu saya di sana ya.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Sudah 6.51 minit petang, kita ada ucapan-ucapan lagi. Rakan-rakan pendengar kita, kita ada Cuma Ria Aming. QQ katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam perjalanan ke rumah adik di Kampung Titingan untuk suami Darling, katanya si Leman, hati-hati mandu tu, balik nanti. Dan bermalam dengan Wildan. Masih cuti sekolah kan? Itulah beberapa hari lagi-lagi kan, cuti sekolah ni. Berbaki sehinggalah hari Ahad nanti. 8 hari bulan anak-anak sudah kembali bersekolah ya. Kami juga hati-hati balik nanti katanya. Terima kasih, jom. Ada masa tu kan, luangkanlah masa bersama dengan anak-anak kan. Kita isi cuti sekolah ini dengan aktiviti-aktiviti dan cipta terus kenangan ataupun memori bersama. Lagi kita ada Abu Tidur dalam sedar. Assalamualaikum. Hai semua. Waalaikumsalam. Semoga azab keluarga serta semua pendengar Tawa FM dimurahkan rezeki, jauhkan dari segala musibah. Amin. InsyaAllah dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Habis lagu diputarkan Azal Layan serta penyampaian yang sentiasa mantap. Terima kasih. Macam sekejap je katanya Azal Kuanti. Sekejap. Tambah lagi. Kalau tambah ni kan rakan-rakan saya selepas ni di Sabah FM. Nantilah kita tambah ya. Kita 24 jam bersama. Cuti panjang kan hari tu. Alah, mana panjang, 8 hari je kan? Rasa macam gantung jugalah, macam tak cukup lagi kan. Macam mau tambah lagi cuti ni, boleh kata. Sekadar bergurau kata si Abu Tidur. Kemana jua destinasi anda, semoga selamat sampai untuk azab balik nanti. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Siti Saleha. Assalamualaikum azab. Waalaikumsalam Kak Siti. Sihat gitu Kak Siti. Selamat malam katanya. Malas bazar. 4 hari sudah mati air tu lah. Saya tengok juga komen-komen rakan-rakan kan, menerusi media sosial perkongsian mati air. Masalah air ni beberapa hari kan. Tapi itulah ya. Sabar, ujian ya. Mudah-mudahan segalanya baik-baik sajalah ya. Air seperti biasa kan. Tapi itulah, air ni penting kan. Macam itulah, terganggu juga bila air, kita ada masalah air kan. Sebab mencuci, mandi, masak, semuanya memerlukan air. Air tu penting. Jadi sabar je lah ya Kak Siti. Mudah-mudahan kembali semula lah air tu kan, hidup seperti biasa, lancar setiap hari kan. Okey, tugasan Azam bersama anda juga setakat di sini sahaja. Teman-teman kita menerusi Ritma Petang. Dan sebelum Azam mengundur diri, ampun maaf juga dipinta segala kesilapan, kekasaran, ketelanjuran maupun kekurangan Azam semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Selamat malam. Lada tu kena sempurna tahu. Wow, kalau makan di mana jua, insyaAllah kita akan cuba.

0: Goosebumps.
1: Hari Tiumo Otak Sedunia pada 8 Jun setiap tahun untuk mengenang perjuangan setiap individu yang terkesan dengan tiumo otak serta memberikan sokongan penuh kepada mereka yang sedang melalui perjalanan pemulihan. Kasih sayang, keberanian dan semangat perlu diberikan kepada mereka yang menghadapi cabaran penyakit ini. Semoga setiap langkah kecil membawa kita lebih dekat kepada harapan yang lebih besar, yaitu penghapusan penyakit tiumo otak. Selamat Hari Tumor Otak Sedunia daripada RTM, teman setia anda.

Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Dan sekarang pukul 7 malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Mungkin ada yang sedang orang kata bertemu janji. Kan? Ada temu janji malam ni. Okey, baik, untuk kata-kata hari ini. Jika hari ini kita gagal, tak bererti kita akan gagal selamanya. Kegagalan hanyalah satu persinggahan dalam perjalanan menuju kejayaan. Bukan penamat kepada sebuah impian. Maknanya kalau kita gagal, bukan setakat itu je, kan? Tapi ianya bukan gagal untuk hari itu, tapi akan orang kata akan ada jalan penyelesaiannya. Setiap langkah yang tersilap mengajar kita sesuatu yang baru. Jadi jom kita kuatkan semangat, perbaiki orang kata apa yang perlu dan terus melangkah dengan penuh keyakinan. Selagi kita tak berputus asa, masih ada peluang untuk kita mengubah cerita hidup menjadi lebih baik. Boleh buat buku lepas tu. Okay. Gagal hari ini bukan bermakna kalah selamanya. Teruskan berusaha kerana kejayaan sering datang kepada mereka yang tidak berhenti untuk mencuba. Cuba lagi, cuba lagi. Tidak berjaya, cuba lagi. Pastinya kejayaan milik kita semua. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

Ya, Simfoni Tetap di Hati. Dan terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Dan kita nak hi-hi dulu kepada rakan-rakan kita yang komen, orang kata yang selalu komen di media rasmi, media sosial rasmi Sabah FM di Facebook. Yang mana kita ada Jihad Bakar, dan kita ada Sania Ganti, kita ada Fredo, kita ada Pak Yul, kita ada Marsha Saleh. Okay, terima kasih Tumiar, kita ada James Pengiran. Terima kasih banyak. Dan anda, kebiasaannya kita kalau nak apa orang kata nak minta tolong, kadang-kadang kita minta tolong AI kan. Ini AI ni bukan pengganti kemanusiaan sebenarnya, tapi teknologi sekarang ni semakin canggih, namun AI tetap hanyalah alat yang dicipta untuk membantu manusia. Kita, dia bantu kita untuk menyenangkan kerja kita, untuk memudahkan kerja kita. AI ni mampu memberi jawapan, menganalisis data dan memudahkan urusan harian kita, tetapi tidak, ia tidak mampu menggantikan nilai. Nilai kemanusiaan tu memang tak dapat digantikan, seperti apa? Seperti kasih sayang, empati, keikhlasan dan budi pekerti. Dan dalam dunia yang semakin digital, jangan biarkan teknologi menghakis hubungan kita sesama manusia. Gunakan AI dengan sebaiknya sebagai pembantu dan bukan pengganti. Ingat tu, sebagai pembantu bukan pengganti. Kerana pada akhirnya, sentuhan kemanusiaan, rasa prihatin dan nilai murni tetap menjadi asas kehidupan yang tidak dapat ditiru oleh mesin. Mana boleh tiru kan? Okey, baik. AI boleh membantu kerja, tetapi hanya manusia mampu menyentuh hati. Okey, baik. Pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Kembali selepas ini, Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati. Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu

الفضيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, assalamualaikum dan salam simfoni tetap di hati kepada anda yang baru saja mengikuti siaran Sabah FM melalui frekuensi 89.9. Terima kasih banyak. Tanpa anda sunyi ialah malam ni kan. Terima kasih Emma, Fatima. Sama je bunyinya. Okey, kita ada juga rakan dari Medan iaitu Tumiar Idawati. Terima kasih banyak. Okey. Dan pada anda yang belum lagi mengikuti ataupun follow kami melalui Facebook Sabah FM di media sosial, bolehlah ikuti kami kerana pelbagai perkongsian menarik kami akan bawakan dari semasa ke semasa. Jadi dan anda juga mungkin dapat kawan baru dari kenalan melalui ruangan komen Sabah FM. Dan berhati-hati kepada anda yang sedang memandu ketika ini, pastinya radio pilihan anda Sabah FM menemani sepanjang perjalanan anda untuk hari ini. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan jangan buli minda kita dengan terlalu banyak perkara negatif. Pastikan kita tidak orang kata terpukul dengan negatif, perkara-perkara negatif yang kita fikirkan. Apa yang sering kita fikirkan akan mempengaruhi perasaan, tindakan dan cara kita melihat kehidupan. Jadi isi fikiran dengan perkara yang membina, hargai setiap usaha yang telah dilakukan dan berikan ruang kepada diri untuk berehat apabila perlu. Jangan kerja saja tapi tidak rehatkan minda, tidak rehatkan fizikal kita. Dan minda yang tenang membantu kita membuat keputusan yang lebih baik dan menjalani hari dengan lebih positif. Senyum saja kan. Jadi jaga fikiran, jaga emosi, jaga diri dan semoga hari ini dipenuhi ketenangan dan kebaikan, insyaAllah. Baik, kita terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: sekali. Hanya orang yang berjiwa besar dan baik hati yang mampu mengungkapkan perkataan. Terima kasih. Semoga orang yang berjiwa besar itu adalah kami. Ucapkan terima kasih. Walaupun sekecil-kecil pertolongan, orang berbudi, kita berbahasa. Tak rugi, kita bersikap baik dan menghargai pertolongan orang lain.
1: Lapor cukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
2: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
3: Tawau 95.7 FM.

0: Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
1: Simfoni bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini 2 Jun 2026. Baik, sebentar saja lagi kita akan dapat ikuti rancangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Manakala pada pukul 9 malam pula, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia. Dan jangan lupa untuk hantarkan lagu-lagu permintaan anda. Ingat, jika hari ini kita gagal, tak bererti kita gagal selamanya. Selagi kita berusaha, insyaAllah rezeki selalu menyebelahi kita. Terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
1: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
2: Sabah FM.
3: Nah, kau tengok. Bukan dia bagi signal masuk simpang.
4: Wih, bukan nampak dia tu.
5: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
3: Dengar cakap Benzulu tu.
5: Nah.
3: Ha, eh siau.
6: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
5: Tidak apa. Next time kamu ingat sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
6: Saya Aisyau.
7: Dan saya tujuh jekli.
8: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
3: Jangan lupa pakai tali pinggang kleda.
6: Berhati-hati di jalan raya.
5: Dan jangan lupa pasang

0: itu dia tadi, saudara Madik.
1: Ya, nah. Lagu seterusnya kita akan mendengarkan sebuah lagu daripada Dewa berjudul Dewi. Ini lagu yang kedua.

0: Ding dan juga vokalis, dan juga dia juga ketua kumpulan Matchup Band, dan saya Ashraf selaku vokalis utama band ini. Dan band ini pada waktu ini bermain muzik adalah pekerjaan kami sepenuh masa. Tanpa membuang masa lagi, kita ingin meneruskan lagu yang seterusnya. Sekali lagi kita ingin menjemput saudara Mading untuk lagu yang seterusnya berjudul Suralaya dalam D Major daripada kumpulan Search.
1: Terima kasih, Steve.

0: doucement.
1: En doucement.

0: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.

Salam Malaysia kepada anda, kepada anda semua yang terus setia bersama di Sabah FM. Dan terima kasih buat rakan penyampai tadi ditemani DJ Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, Hafidah akan bersama dengan anda semua sehingga pukul 12.30 malam nanti. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus.

0: anda. Pulau Sebatik dalam daerah Tawau sebenarnya berkongsi pulau dengan negara Indonesia, sekaligus menjadikan pulau itu unik bukan saja cara hidup penduduknya, malah faktor geografi yang memisahkan pulau itu kepada dua negara. Penduduk Malaysia di Pulau Sebatik berjumlah lebih 20,000 orang yang mendiami 12 buah kampung. Kamu tahukah?
1: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus bang.
1: Oh, baru saya tahu.
4: Kamu tahu?
2: Kamu tahukah?
4: Kamu tahu?
2: Kamu tahu?
5: Christy.
1: Ah, oh, tiba-tiba nama.
2: Ya, very Rafiki.
5: Saya mau bagi tahu kau ni kan. Kau pernah naik Gunung Kinabalu?
2: Okey. Naik panjat maksud dia kan? Panjat pernah lagi.
5: Panjat
2: Anangan.
5: Gunung Kinabalu, ya lah.
2: Anangan tu masih ada lah, tapi macam kalau betul-betul mau kasih realisasi belum lagi nak.
5: Kenapa? Kau tahu kan di Gunung Kinabalu tu ada jambatan gantung?
2: Hah? Ya. Betul ba? Ya. Dari mana sampai ke mana tu?
5: Itu bikin gaya.
2: Alamak.
5: Okey, kau tahu jambatan gantung tertinggi di dunia? Malaysia mempunyai jambatan gantung suspension bridge yang tertinggi di dunia.
2: Dan
5: dan ramai yang tidak tahu ni kewujudan dia, tapi sekarang makin famous sudah. Yang tertinggi di dunia terletak di Gunung Kinabalu.
2: Oh, itu letup yang orang orang bilang Via Ferrata tu. Begitu. Wow.
5: Tapi macam macam seram pula saya.
2: Saya tidak mau.
5: Oi, macam walaupun ada tu harness semua tu kan, ada tali semua tu, macam seram bergegar je lutut saya lah. Saya tengok saja pun boleh bergegar. Apa lagi kau naik? Macam mana?
2: Kau rasa kita punya bos berani gitu ah?
5: Baru jambatan kaca.
2: Aduh, kasihan.
5: Jangan kasih ingat saya lah. Okay, ini dia jambatan gantung tertinggi di dunia. Rupanya di Sabah, di Gunung Kinabalu. Suspension bridge tu.
2: Kebanggaan orang Sabah ini. Baru kita tahu.
5: Baru saya tahu. Oh, baru saya tahu.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus banget.

Baru saya hiburkan dengan lagu Umbrella Ram, lagu benar belaka. Itulah aku permintaan daripada rakan kita di Facebook Sabah FM. Okey, bagi yang baru saja mendengarkan Sabah FM untuk segmen Varia slot kuasa 3 ni, lagu-lagu yang Hafrina putarkan semua adalah lagu permintaan pendengar kita, yang mana caranya anda boleh minta melalui Facebook Sabah FM. Itu yang Hafrina selalu galakkan di Facebook Sabah FM supaya kawan-kawan kamu nampaklah lagu tu ditujukan untuk dia dan untuk diorang lah. Okey. Dan salah satu lagi caranya di WhatsApp kami di 019-490-4848. Tapi itu Afina tidak berapa galakan pasal tidak ada kawan kamu yang nampak lagu tu ditujukan untuk dia. Okey. Dan Afina tidak akan baca ucapan untuk siapa lagu tu. So kalau Afina baca ucapan lagi, mungkin kita tidak sempat untuk mainkan semua lagu permintaan malam ini. Okey, balik kepada anda semua, teruskan bersama Varia, lebih lagu lebih santai. Hantar sekarang lagu permintaan kamu dan kita akan cuba untuk orang tunaikan permintaan kamu sehinggalah sebelum pukul 12.30 malam nanti, okey? Baiklah, seperti biasa, tepat pukul 10 kita ada berita Sabah FM. Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sabah FM.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Marlini Fan. Tiap hari saya dengar Sabah FM bagus, bah.
2: Bagus, Pak. Sabah FM.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan, Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Hai semua, saya Jacqueline Victor. Muat turun aplikasi RTM Click dan stream lagu terbaik di Sabah FM.

Varia lebih lagu, lebih santai kepada anda yang baru mendengarkan sampai di jam yang kedua. Varia kali ini, Afrina mau tanyalah kamu. Kamu bekerja sudah gak balik esok? Ataupun minggu depan lagi baru balik kerja? Pasal alang-alang sudah kan? Tinggal dia bilang lah, tinggal hari saya lagi. Bagus kita sambunglah cuti. Mana kan cuti pun masih banyak lagi. Okay, tapi apapun sambung kan tidak sambung, orang bilang. Yang penting pastinya ujungnya akan balik juga pergi kerja kan? Jadi lepas cuti panjang ni, macam mana kamu mau rasa mau mula kerja balik? Sebab apa? Orang bilang memang banyaklah kerja yang kita perlu selesaikan dengan segera. Dan kalau keadaan begitu, orang bilang jangan paksa diri terus laju tau. Sebab apa? Nanti anda sendiri akan penat dan akan burn out. Jadi mulakan tugas kecil dulu. Lepas tu susunlah kerja anda tu ikut keutamaan. Jangan buat semua serentak. Dan kalau sebelah malam pula tidur awal dan rambang perlahan-lahan selesaikan kerja anda. Tapi tidak, bukan terlalu perlahan, tapi ikut keutamaan. Susun kerja anda tu ikut keutamaan mana yang lebih mendesak untuk ramalan disiapkan. Okay, jadi memang badan tu kan, bila waktu mula-mula baru bercuti, dia akan macam rasa dia akan ikut alam waktu bekerja. Tapi selepas habis bercuti, badan kita akan ikut alam yang waktu kita bercuti pula. Dia macam tu, memang begitu, minta puji kan. Okay, tapi apapun diharapkan semuanya dalam keadaan sihat untuk kembali ke menjalankan tugasan masing-masing. Yang sambung cuti tu, okay, teruskan bercuti. Apapun, keselamatan paling utama, jangan lupa. Jadi teruskan juga, paling penting kerja atau tidak, dengarkan terus Sabah FM. Baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita dengarkan lagi lagu permintaan yang seterusnya dari pendengar kita di Facebook Sabah FM. Bagus pak.

Ada yang baru habis makan malam enggak? Kira lewat juga kan kalau makan malam waktu sekarang ini, tapi mungkin disebabkan tugas jadi tidak dapat elak, ataupun mungkin terlalu sibuk lah kan. Lebih bagi ibu-ibu yang menguruskan anak, suami mungkin kerja shift malam kan. Okey, tapi apapun jangan terlalu biasakan diri makan terlalu lewat lah, okey. Paling lewat pun pukul 7 itulah. 7 itulah makan malam sebenarnya. Tapi Afrina tahu cakap, si Afrina pun tadi lewat juga makan malam. Okey, tapi sebenarnya kadang-kadang kan kalau kita selepas makan ada beberapa perkara yang perlu kita sentiasa pantau lah dengan badan kita ni. Sebab kadang-kadang lepas makan kalau kita asyik sendawa masam tu, kita rasa boleh jadi mungkin itu adalah tanda acid, reflux acid ataupun GERD lah. Nah, lepas tu ada yang perut cepat kembung. Ini mungkin disebabkan oleh sistem pengadaman terganggu, dan ini dia memang paling biasa orang bilang mengantuk teruk selepas makan. Nah, ini boleh berkait dengan makan berlebihan atau turun naik gula dalam darah. Rasa dada panas ni jangan anggap biasa jika kerap berulang selepas makan, okay? Dan cepat lapar walaupun baru makan. Ini biasa nih. Ini boleh jadi petanda petanda corak pemakanan atau kawalan gula yang tidak stabil. Mungkin juga lah kan. Kadang-kadang dia bukan lapar tau, sebenarnya kita haus, tapi kan kita rasa kita lapar. Ya, serius tau. Alfreda kadang-kadang macam tu, pada keliru. Lapar ke haus deh. Lepas tu bila minum air kan macam pasti juga mau ada gigit-gigit. Padahal kan bukannya lapar pun. Nah, itulah tuh punca tuh. Okey. Jadi kepada anda semua, jangan terlalu lewat untuk makan. Kalau boleh, orang bilang tepat setiap hari pukul 7 tuh paling sesuai sudah. Okey. Tapi kalau mungkin disebabkan ada tugasan lain, apapun makan anda perlu dijagalah kuantitinya, apa yang anda makan. Dan juga jangan terlalu kerap makan lewat. Okey. Jaga kesehatan anda semua. Baiklah kepada anda, teruskan. Dan lagi kita dengarkan, kita layan terus lagi lagu permintaan dalam slot Kuasa 3.

0: habis.
1: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
2: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
3: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Bagus, Sabah FM.
2: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Radio kan pilihan-pilihan lagu kamu malam ni semua. Boleh tahan oh pilihan lagu kamu. Macam ada lagu yang Afina macam lama sudah tidak dengar, dan barulah dengar balik. Okay, tapi apapun, terima kasih untuk pilihan lagu kamu yang tidak berulang. Sebab Afina, kiranya Afina kenal sudah nama-nama yang selalu minta lagu ni. Ada juga kita tengok nama-nama baru, terutama sekali di WhatsApp Sabah FM. Dan di Facebook pun ada juga yang minta lagu. Ada yang dia malu-malu, baru boleh kami minta lagu? Boleh, sebab ini slot kosa tiga, okay? Minta saja lagu, nanti Afina akan putarkan. Baiklah, kepada anda semua, sebentar lagi tepat pukul 11, kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan selepas itu kembali lagi untuk varian lebih lagu, lebih santai.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta
1: kepada. Sebentar lagi, utama 11 malam.
2: Bagus bah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mangsa nahas lima maut di Simpang Renggam terima manfaat lindung 24 jam. Penguatkuasaan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 selari perkembangan industri automotif. Sekian berita yang disunting oleh Afendi Abdul Karim dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

0: Baik. Sekarang ini anak-anak masuk sekolah darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Baik. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Jam yang terakhir, jam yang ketiga untuk varian lebih lagu lebih santai. Okey, baiklah, untuk bakal-bakal ibu bapa, jadi ibu bapa dan juga penjaga ni. Okey, bagi anda yang sedang memikir-mikirkan nama anak anda, yang sedang menggabungkan nama antara anda dan juga pasangan, amboi. Okey, sebenarnya pindahan nama pada sijil kelahiran ni seolah-olah meningkat, yang mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN menerima 1,575 permohonan melibatkan pindaan nama panjang kepada nama yang lebih ringkas pada sijil kelahiran sejak tahun 2024 hingga hari ini. Pada tahun 2024, lebih permintaan tu sangat tinggi tau, 700 lebih. Selepas tu tahun lalu 600 lebih. Tahun dekini ni, kalau dikira sehingga bulan Mei saja baru 232. Okey. Jadi kenapa? Ada yang tanya, kenapa nama dipendekkan? Ini adalah untuk memudahkan urusan rasmi, untuk mengisi borang dan juga dokumen, untuk mengelakkan kesilapan rekod, dan juga untuk memudahkan urusan pendidikan dan perkahwinan. Bebelit lah si suami itu, bakal suami mau menyebut nama anak tu kan nanti. Okey? Dan juga nama bayi sebenarnya, untuk info anda semua, nama bayi yang didaftarkan tidak boleh melebihi 80 aksara termasuk ruang ataupun jarak itulah. Okey? Jadi JPN tidak menghalang sebenarnya ibu bapa untuk memberikan nama panjang ni kepada anak. Namun, ibu bapa disaran untuk mempertimbangkan implikasi jangka panjang sebelum membuat pendaftaran nama. Yalah, jadi kerja anda sendiri juga nanti balik kan? Bila macam terlalu panjang, kesian loh dia bilang kan? Jadi, lepas tu pergi pendekkan. Jadi kerja lagi buat anda dua kali kerja. Sedangkan boleh sekali saja kerja, boleh jadi dua, tiga kali kerja. Jadi fikir betul-betul nama anak tu, kalau rasa terlalu panjang, pendekkan. Mungkin anda suka, ada tiga nama anda suka, jadi gabunglah. Jadi tiga nama, belum lagi nama bapaknya, ada empat sudah. Jadi kena kurangkanlah. Kurangkan namanya itu, selalunya yang normal lah sekarang ni, memang ada dua nama kan. Nama depan dan nama belakang. Belum lagi masuk nama bapak lah. Tapi janganlah sampai 3-4, kesian dia menulis. Nanti peperiksaan habis-habis masa tu setengah jam menulis nama saya nanti. Okey, baiklah kepada anda semua, fikir-fikir dulu lah nama tu. Gabung-gabung juga, tapi jangan gabungan terlalu pelik dan juga tidak terlalu panjang. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama kita layan terus. Ini dia slot Kuasa 3, permintaan daripada anda semua. Teruskan bersama Sabah FM. Bagus pak.

Seperti biasa, terima kasih kepada anda semua yang telah pun bersama dengan Afrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah kini. Apapun, Afrina harapkan semoga semua urusan anda semua esok akan berjalan dengan lancar, dipermudah segalanya dan diberikan kesihatan yang baik. Okay? Jangan lupa setiap kali bangun daripada tidur, ucapkan syukur dan juga doalah, angkatlah doa, doa bersyukur ada setiap pagi, jangan lupa. Dan jangan lupa juga untuk tengok cermin, puji diri sendiri, naikkan semangat diri sendiri, positifkan minda anda setiap pagi, okey. Apapun yang berlaku, semoga semuanya baik-baik saja. Kita akan bersama lagi pada hari, ini hari berapa? Hari Khamis nanti, okey. Afrina akan bersama dengan anda semua pada hari Khamis nanti. Dan juga nantikan Varia bulan depan. Bukan bulan ni, bulan depan. Kenapa Afrina bulan depan ada apa? Tunggulah, tunggu bulan depan. Dah boleh beritahu awal, okay? Baiklah, buat semua, selamat malam. Kita jumpa lagi hari Khamis nanti, esok bersama dengan DJ Ozil untuk Varia lebih lagu, lebih santai. Assalamualaikum, selamat malam, bye-bye.

0: Jualan Rahmah Madani akan diadakan 3 kali sebulan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri bermula 9 Januari 2026.
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan misalnya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan Agro Madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Bagus bah, khabar FM.

0: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya Radio RTM, stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Baguslah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Terima kasih kerana terus memilih kami Nasional FM sebagai teman setia anda menemani setiap detik siang dan juga malam. Okey, hari ini kita melangkah ke hari yang baru, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan buat khas buat geng Borong Hantu, saya Izzy akan menemani anda sepanjang malam ini yang bermula pukul 12:30 malam hinggalah ke pukul 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada rakan saya tadi Reza yang dah pun menemani anda sehingga ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu ketika ini ke mana jua destinasi anda, ingatlah biar lambat asalkan selamat. Pandu dengan berhemah, sentiasa patuhi had laju dan pastikan kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Dan yang paling penting, jangan jadikan jalan raya sebagai trek perlumbaan. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Okey, kepada semua wira-wira malam yang bertugas malam ini, pemandu-pemandu lori, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-healing, petugas-petugas kesihatan, pekerja-pekerja am, pengawal-pengawal keselamatan dan semua yang sedang memulakan shift malam ini, selamat bertugas. Anda semua adalah tulang belakang yang sentiasa memastikan dunia ini terus bergerak walaupun ketika orang lain sedang tidur lena. Dan buat saja anda yang baru saja menamatkan tugas, dah habis shift, mungkin pukul 12 malam tadi, rehatkan diri juga dan ambil ditemani oleh geng Borong Hantu. Dan seperti biasa, kalau anda nak kirimkan ucapan buat insan tersayang, jangan segan, singgah ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung sebentar saja lagi. Dan untuk jam yang pertama ni, saya nak bawakan anda pilihan lagu-lagu yang rancak dan segar, khas untuk menceriakan malam anda. Jadi teruskan bersama saya, Easy, Nasional FM, sentiasa di hati.

alasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaming langsung di RTM Klik.

Nasional FM sentiasa di hati 12.30 minit malam ketika ini. Kalau fikir waktu-waktu macam ni, inilah sebenarnya waktu di mana dunia dah pun mula perlahan dan suasana dah jadi lebih sunyi, dan bagi sesetengah orang inilah dia waktu untuk kita berehat. Dan tapi untuk yang lain juga, mungkin inilah juga masa yang paling jujur untuk kita terus berfikir. Mungkin ada yang masih di jalan raya memandu pulang dari tempat kerja. Mungkin juga ada yang sedang berjaga ketika ini, menyiapkan tugasan. Atau mungkin ada juga yang sekadar termenung, ditemani kenangan-kenangan yang datang tanpa diundang. Okey, jadi tengah malam ini sebenarnya sesuatu yang unik. Dia bukan sekadar peralihan hari, tapi juga ruang untuk kita berdamai dengan diri sendiri. Dan kadang-kadang dalam dunia, dalam keadaan yang sunyi, inilah kita lebih faham apa yang kita rasa tentang rindu kita yang masih belum terubat, atau mungkin tentang impian juga yang masih jauh, dan juga tentang harapan yang kita genggam diam-diam selama ini. Dan untuk anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM malam ini, ingat anda sebenarnya tak kesorangan. Saya ada untuk menemani anda malam ini. Dan jadi teruskan bersama dengan kami. Dan lepas ini kita nak dengarkan lagu-lagu yang bernada rancak lagi. Ini dia lagu yang saya bawakan untuk anda, sebuah lagu dari Khalifah dengan Cintaku Dewi Kamala. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bagi anda yang berdaya dan ingin menurunkan berat badan, antara perkara yang paling sukar ditinggalkan ialah air manis atau minuman bergula. Jadi penting untuk kita tahu ya aturan waktu mengamalkan minum air kosong agar lebih berkesan untuk anda menurunkan berat badan. Anda disarankan untuk minum air kosong yang dapat meningkatkan metabolisme badan untuk menyerap nutrisi dan juga membantu sistem pencernaan yang baik. Selain itu juga, sebelum anda melakukan apa jua senaman ya, anda dinasihatkan untuk minum air putih terlebih dahulu. Ini akan membantu tubuh terhidrasi dengan baik dan peredarannya akan lebih lancar. Selain itu juga, jangan lupa minum air kosong selepas bersenam. Anda pasti rasa dahaga kan kerana banyak peluh yang keluar ya. Jadi minumlah air kosong untuk menggantikan cecair badan yang hilang. Jangan lupa untuk jaga kesihatan kita, banyakkan minum air kosong, jalani gaya hidup yang sihat.
1: Pesanan ini daripada kami.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia lagu tadi, persembahan daripada Akar dengan Baru Betul. Baru saja menghiburkan anda. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita di TikTok ketika ini. Saya dah pun buka laluan di TikTok kepada anda yang nak berbual-bual. Boleh terus ke TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Dan kepada anda yang nak terus hantarkan ucapan-ucapan, boleh terus ke Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Dan antaranya, kalau boleh saya bacakan, ada ucapan daripada rakan-rakan kita daripada Black Jingo, untuk yang terus layan Nasional FM, Geng Gurung Hantu. Ada juga Nikmas, katanya Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Terus layan GBH dari Kota Baru, Kelantan. Nikmas. Ada juga Juriah Jaafar, selamat malam dari Batu Pahat, Johor, melaporkan diri malam ini. Juga Ita Chod dari Ipoh, Perak, katanya Atta Moh Koma, kita layan radio. Okey. Ada juga dari Ana Anton dari Kudat, Sabah, hadir untuk mendengarkan GBH malam ini. Ada Nur Isa, bersiaran Nasional apa ni, selamat bertugas katanya. Okey, terima kasih. Ada juga Princess Su, terus dengar Nasional FM GBH 12:30 malam hingga 6 pagi. Ada UPS dari Kuala Terengganu. Selain itu juga ada Nenek Ani. Ada Siti Fatimah juga dari Sepang, dengarkan GBH pada malam ini. Ada juga Noriana Nordin dari Miri, Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua sahabat-sahabat geng Burung Hantu. Jom temankan saya malam ini. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional.

FM. Selain itu juga ada Muhammad Aisyahmudin yang dari Ipoh juga hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein, merupakan peminat tegar Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih banyak-banyak kerana terus setia bersama kami di Nasional FM dan tetap setia katanya menemani saya berkonti sehingga jam 6 pagi nanti. Omboy, terima kasih banyak-banyak. Mantap katanya. Okey, untuk anda yang lain-lain tu boleh terus hantarkan juga ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan bacakan kalau ada kesempatan nanti. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia hiburan kita untuk jam yang pertama ini dengan lagu-lagu rancak. Terusnya ini dia Butterfly dengan Kucing Garung.

0: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Eh, ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Ah, dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
1: Ha, Rosie! Ha, kenapa tu? Ada apa?
0: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kali lah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
1: Oh lah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
0: What? Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
1: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
0: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintasnya. Ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?

Tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

Itu dia sebuah lagu dari Francisca Peters yang bertajuk Aku Kehilanganmu. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya di TikTok ketika ini yang terus mendengarkan kami di Nasional FM. Kita ada Abang Bahari Ghazali, ada Mawar Marisa, ada Lavenda Girl, Ainun Mat Isa, Abang dan juga Abang Abun kita, pilot darat, katanya seorang pemandu lori gas Petronas, kini dalam perjalanan dari Segamat nak ke Kertih menghantar bekalan stok minyak. Jadi kepada abang kita, pemandu-pemandu lori kita yang mana ketika ini mungkin anda sedang lena di rumah, mereka inilah yang kata bertukar lumus, berada di lebuh raya, lebuh raya utama negara, untuk menghantar bekalan-bekalan bagi memastikan bekalan-bekalan itu sentiasa mencukupi. Juga kepada pemandu-pemandu bas kita yang mana bekerja di shift-shift malam ini, terima kasih kerana terus berjaga mengorbankan masa tidur anda demi kata kesejahteraan kami untuk keesokan harinya. Okey, kita nak terus dengarkan lagu ini. Ini dia lagu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad dengan Milik Siapakah Gadis Ini. Dan untuk jam yang kedua ini, pastinya saya akan bawakan kepada anda lagu-lagu yang pastinya mengimbau kenangan dan juga lagu-lagu yang orang kata menangis di bucu katil lah. Ini katanya lagu-lagu wajib dalam segmen Geng Borong Hantu. Jadi teruskan dengar lagu ini, Milik Siapakah Gadis Ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: dengar Nasional FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Kembali bersama saya Izzy, temankan anda dalam geng Burung Hantu. Dah 1.27 minit pagi ketika ini. Saya masih lagi bersama dengan anda, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sambil-sambil itu saya nak kongsikanlah juga beberapa info kepada anda. Ini berkaitan dengan menjaga keselamatan jalan raya. Sebenarnya bermula dengan menjaga kesihatan pemandu, dan Perkeso kini telah pun memperkenalkan iaitu program Pemandu Sihat dan Selamat. Ini bagi membantu pemandu kenderaan perdagangan menjalani pemeriksaan kesihatan untuk tujuan pembaharuan lesen vokasional melalui pendigitalan borang JPJ L8A. Dan inisiatif ini memberi subsidi pemeriksaan kesihatan kepada pemandu bagi kategori PSVE, iaitu bas. Yang keduanya adalah GDLE, iaitu kejur, dan juga GDLE yang bersendi. Dan khusus buat calon aktif Perkeso berumur 40 hingga 59 tahun di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri. Dan ingat, pemandu yang sihat ini bukan sahaja melindung diri sendiri tapi juga keselamatan semua pengguna jalan raya. Dan ini program Pemandu Sihat dan Selamat ini merupakan subsidi kos pemeriksaan kesihatan bagi tujuan pembaharuan lesen kepada pemandu kenderaan perdagangan dari kategori yang telah pun saya sebutkan tadi. Ini antara syaratnya. Siapa yang layak sebenarnya adalah pemandu yang mencarum dengan Perkeso dengan memenuhi syarat berikut, iaitu warga negara Malaysia berumur antara 40 hingga 59 tahun dan juga pencarum aktif Perkeso di bawah skim keilatan lindung pekerja atau lindung kendiri, dan juga pemegang lesen vokasional PSVE bas yang macam tadi saya kata, GDLE kejur dan juga GDLE bersendiri yang perlu memperbaharui lesen. Jadi jangan lupa, jangan lepaskan peluang ini untuk anda nikmati program Pemandu Sihat dan Selamat. Maklumat lanjutnya anda boleh terus pergi ke laman web Perkeso untuk anda boleh dapatkan pelbagai info dan juga cara-caranya di sana. Okey, untuk jam yang kedua ini saya akan teruskan lagi dengan lagu-lagu yang boleh dikatakan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mengimbau kenangan. Dan ini antara lagu yang pastinya menggamit memori, lagu-lagu yang mungkin bila saya putarkan saja nanti akan terus teringat kenangan-kenangan yang lalu, khususnya mereka yang ketika itu sedang berada dalam fasa percintaan. Okey, terus dengarkan, ini dia Wings dengan Diambang Wati. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kisah penuh emosi dan pengajaran dalam Layar Maya.
1: Terbeban dengan semua ni. Dah 10 tahun dah peristiwa itu berlalu. Kenapa masih nak ungkit lagi?
2: Sebab ayah. Sebab ayah seolah-olah tak rasa bersalah dengan apa yang jadi. Sedangkan ayah yang memandu sampai berlaku kemalangan yang tragis tu.
0: Sebuah kisah tentang kasih sayang, kehidupan, kesetiaan dan pengorbanan.
3: Kau tak berhak paksa dia.
4: Mak, tolonglah mak. Farid dah letih dengan semua ni. Farid cuba jadi anak yang baik pada mak dengan ayah.
2: Tak payah nak ajar. Tak payah nak ajar mak lah.
4: Farid dah nak sanakan tanggungjawab pada mak dengan ayah.
0: Setiap Sabtu, minggu pertama dan keempat, 2.30 petang dan ulangannya pada 10.30 malam. Hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

mimpi dalam tidur ketika ini, yang mana terus sedang berjaga, terus layan Nasional FM sentiasa di hati geng burung hantu. Saya Izzy temankan anda bermula pukul 12 tengah malam tadi, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi ini. Dan lagu tadi itu sebenarnya umpama mimpi dalam mimpi adalah lagu permintaan sahabat kita juga, iaitu Encik Bahari Ghazali, katanya ditujukan khas untuk sahabatnya Ita Chon. Okey, jadi kepada anda, terus dengar Nasional FM, terus layan lagu-lagu yang telah pun saya masukkan di dalam playlist saya untuk tengah pagi ini sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, sama-sama itu juga saya nak kongsikan sedikit info kepada anda. Ini berkenaan dengan penguatkuasaan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan juga pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun dari ancaman cyber, telah pun dikuatkuasakan bermula 1 Jun lalu, dan langkah ini telah pun dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dan kod pengurangan risiko RMC yang juga bermula di bawah akta, dimula 1 Jun di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan melalui peraturan baru itu, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan untuk membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau My Digital ID sebagai pengesahan umur. Jadi keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baru, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria yang telah pun ditetapkan. Pada saya, ini satu perancangan ataupun yang sangat-sangat baik yang telah pun dikuatkuasakan oleh kerajaan. Maklumlah kalau kita tengok kebelakangan ni kan, berikutan media sosial ni terlalu ekstrim, terlalu terlalu kuat pengaruhnya kepada anak-anak kita. Jadi dengan pengesahan umur untuk pendaftaran di akaun di bawah umur 16 tahun ini, perlu ada pemantauan. Ini juga satu langkah yang sangat-sangat baik yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita nak teruskan lagi ini segmen kita pagi ni, nak teruskan lagi dengan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, yang nostalgia. Okey, kita dengarkan lagu ini. Ini ada sebuah persembahan dari kumpulan Me dengan Cintamu Mekar di Hati. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Okay, itu dia tadi lagu sebuah persembahan dari Damasutra, umpama mimpi dalam mimpi. Dah pun 1:47 pagi ketika ini, mungkin ramai juga

penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja, sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmule atau muat turun aplikasi Semak Mule CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa.

itu dia tadi lagu ini sangat-sangat popular lah, sampai saya sendiri pun kadang-kadang boleh hafal dah lagu ni sebab persembahan dari Samsul Rau-Rau dengan tajuk lagunya Lagu Hits Buatmu. Dah pun membawa kita ke pukul 2.12 minit pagi ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Easy dalam geng Burung Hantu, dan insyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan sambil-sambil itu juga saya nak sampaikan, ini dia ucapan selamat hari jadi daripada Encik Kai kita pada hari ini 3 Jun 2026, merupakan ulang tahun sambutan hari lahir buat isterinya yang ke-43 tahun, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Semoga dipermudahkan segala urusan, terus dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki yang berpanjangan. Okey, selamat hari jadi, selamat hari lahir buat isteri kepada Encik Kai tadi, iaitu Puan Junaidah Muhammad Zabidi Zainal. Okey, sambil-sambil itu juga terima kasih kepada rakan-rakan yang masih lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Ada datangnya dari Ita Rozaya, katanya Sumandak Sabah hadir pagi ini bersama geng Borong Hantu. Ada juga Khatijah Idrus, katanya nak minta lagu Selamat Pengantin Baru, ucapan kepada Ahmad Daud Felda Sungai Berang Stream River. Tak sihat, makan ubat cepat sembuh. Untuk saya katanya, okey, batuk dah beransur kurang lah, Alhamdulillah semakin baik lah. Dan juga ada juga Zabidi Ahmad dari Teronoh juga hadir pada pagi ini. Selain itu juga ada Razak Balangi, katanya selamat tengah malam Rabu, selamat bersiaran dan layan lagu-lagu pilihan terbaik di geng Burung Hantu. Ada juga Mami Jun, katanya dari Tuaran, Kota Kinabalu, Sabah, layan Nasional FM ketika ini. Ada Muhammad Muhaimin juga tengah mendengarkan kami. Selain daripada itu ada Lin Roslinda, Muhammad Azfar, putarkan lagu Nangis Tepi Bucu Katil banyak-banyak. Saya tak tahu lah dia tengah dalam putus cinta ke macam mana, tapi memang banyak lagu-lagu yang menangis di Bucu Katil yang telah pun saya putarkan, dan insyaAllah lepas ni ada lagi lagu-lagu yang akan dalam senarai untuk saya putarkan yang berkenaan dengan Nangis di Tepi Bucu Katil ni. Okey, ada juga Nida Wahida, juga geng Kakak Burung Hantu dari Senai, Amboi. Ada juga Santalia Beruas, layan-layan lagu Nasional FM terbaik. Dan juga ada Jaka Utara Sopan menjelma dari Jelutong, Taiping. Terima kasih rakan-rakan kita yang ketika ini telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Okey, terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang masih lagi membantu saya tapping-tapping di TikTok rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Kita ada Ita Chot, Ainun Maisa, kita ada Abang Bahari, kita ramai yang masih ni temankan saya, tak adalah rasa sunyi sangat Konti pada pagi ni kan. Okey, yang mana nak layan dandut pagi-pagi ni, jom kita dengarkan lagu ni, lagu dari Eva dengan Bulan Cinta. Terus bersama kami Nasional FM Sentiasa di Hati.

0: Sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 2.31 minit pagi. Ketika ini saya teman anda lagi sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini di TikTok Nasional FM. Kita berbual-bual kosong aja, tapi terima kasih juga atas kesetiaan anda bersama dengan kami di Nasional FM pada ketika ini. Sambil-sambil tu juga saya nak kongsikan ini ada sedikit info sukan lah, berkenaan dengan sukan badminton kita, berkenaan dengan pemain badminton kita, aksi-aksi mereka di Terbuka Indonesia. Pemain perseorangan lelaki negara Leo Jun Hao telah pun mencipta kejutan apabila menewaskan pemain nombor 11 dunia dari Jepun, Kodai Naraoka, pada pusingan pertama Terbuka Indonesia di Istora Senayan, Jakarta. Dan pemain ranking ke-27 dunia itu mencatat kemenangan straight set 21-17, 21-17 dalam tempoh 50 minit. Ini sekaligus semara ke pusingan kedua kejohanan berprestij Super 1000 berkenaan. Dan kemenangan itu juga menyaksikan Jun Hao meraih kemenangan ke-5 atas Naraoka daripada 7 pertemuan sepanjang karier mereka. Dan Jun Hao kini bakal berdepan cabaran yang lebih getir pada pusingan kedua apabila dijadual menentang sama ada pilihan ketiga kejohanan dari Denmark Anders Attensen atau pemain Perancis Alex Lanier bagi merebut tempat ke suku akhir. Selain itu juga Malaysia turut menerima satu lagi khabar gembira dalam acara bergu lelaki apabila pasangan nombor 8 dunia iaitu Goh Zifei dan juga Nur Izzuddin Romsani melangkah ke pusingan kedua selepas menewaskan wakil Singapura Wesley Koh Eng Kiat dan juga Junsuke Kubo. Dan pasangan profesional negara itu mencatat kemenangan 21-17, 21-16 dan bakal bertemu sama ada gandingan England Ben Lane Si Wendy atau pasangan Jepun Takumi Nomura ataupun Yuichi Shimogami pada pusingan kedua. Itu sedikit perkembangan berkenaan dengan pemain-pemain badminton kita di kejohanan badminton Terbuka Indonesia. Okey, sambil-sambil itu kita nak dengarkan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Senario dengan Cari Tapak. Teruskan bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konsumsi langsung di RTM Klik.

Itu adalah lagu dari Michael Jackson, Billie Jean, membawa kita ke pukul 2.48 minit pagi. Ketika ini dah dengar lagu Michael Jackson ni, tiba-tiba mata tu rasa segar pula pagi-pagi ni. Terima kasih kepada geng-geng burung hantu yang terus bersama dengan saya di TikTok National FM juga, yang turut menghantarkan ucapan pada waktu ini juga. Terima kasih banyak-banyak. Okey, sambil-sambil tu saya nak kongsikan kepada anda ini berkenaan dengan Hari TVET Negara 2026 yang telah pun berlangsung semalam dan akan berlangsung pameran dan juga bersempena dengan Hari TVET pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi sehingga pukul 10 malam. Jadi kepada anda yang nak hadir ke hari sambutan Hari TVET Negara di Putrajaya nanti, anda perlu pastikan membuat persediaan dengan lebih awal ni, terutama kepada adik-adik kita lah yang sedang mencari pekerjaan ataupun peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran. Antara yang perlu dibawa ialah telefon bimbit dan juga bank kuasa ataupun power bank, kad pengenalan, air minuman, pakaian dan juga kasut yang selesa, dan bawalah juga ahli kawan ataupun ahli keluarga anda. Dan pelbagai pengalaman menarik akan menanti anda di sana. Antaranya kita ada teknologi dan juga inovasi terkini, aktiviti-aktiviti interaktif, peluang kerjaya dan juga jaringan industri, serta pameran dan juga demonstrasi kemahiran TVET. Jadi jangan lepaskan peluang untuk anda menjadi sebahagian daripada kemeriahan Hari TVET Negara 2026. Tarikhnya seperti mana yang katakan tadi, bermula 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya. Kalau nak tahu lebih senang tempatnya, berhadapan dengan Istana Kehakiman. Anda boleh, bila sampai sana anda boleh terus nampak ruang pameran di sana nanti. Dan lebih menarik juga, kami insyaAllah DJ Nasional FM juga akan turut berada di sana untuk segmen DJ Corner sepanjang 3 hari karnival berlangsung nanti. Jadi jemput datang beramai-ramai dan kita sama-sama memberi sokongan dan memeriahkan sambutan Hari TVET Negara 2026. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini dia persembahan seterusnya dari Spider. Dengarkan lagu ini, Aladdin.

Berita palsu boleh mengancam ketenteraman negara. Anda boleh membuat laporan mengenai maklumat palsu tersebut kepada pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC di laman web aduan.skmm.gov.my. Individu boleh didakwa sekiranya menerbitkan atau menyebarkan berita palsu di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Baik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada anda yang terus lagi. Teman-teman saya ketika ini dah pun 39 minit pagi. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang mungkin tak tahu lagi berkenaan dengan bantuan SARA bulanan telah pun mula dikreditkan melalui MyCard anda mulai 1 Jun 2026 dan bantuan itu dah pun disalurkan secara bulanan bagi membantu penerima SARA membeli barangan keperluan asas. Dan untuk anda, anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini, caranya pergi ke laman web sara.gov.my ataupun menggunakan aplikasi MyKasih. Ini anda boleh tengoklah baki SARA bulanan anda berapa dan anda boleh belanjakan daripada situ. Dan antara langkah-langkah untuk anda beli barangan menggunakan MySARA ini, pertamanya anda pilih barang keperluan yang hendak dibeli, pastikan ada label SARA di situ ataupun MyKasih. Tunjuk MyCard untuk pengesahan dan imbas kod barangan dan bayar menggunakan MyCard serta simpan resit anda untuk semakkan. Dan ini sedikit info juga berkenaan dengan SARA bulanan penerima STR, iaitu isi rumah sebanyak RM100, warga emas sebanyak RM50 dan juga bujang RM50, sementara SARA bulanan penerima STR dan juga e-kasih, iaitu isi rumah sebanyak RM200, warga emas sebanyak RM150 dan kategori bujang sebanyak RM100. Jadi seperti mana saya katakan tadi, untuk mengikuti ataupun menyemak kelayakan anda, anda boleh terus kepada sara.gov.my atau menggunakan aplikasi MyKasih. Okey, kita nak teruskan lagi. Ini antara hiburan kita dah pun memasuki waktu ini jam yang keempat. Anda bersama dengan saya untuk National Gang Borong Hantu untuk edisi 3 Jun 2026, hari ini hari Rabu. Dan kita terus saja dengarkan lagu ini, lagu dari Zivilia dengan Aishi Teru. National FM sentiasa di hati.

saudara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Okey, dah pun 3.25 minit pagi ya ketika ini ya, kepada anda yang sedang berada di jalan raya pada waktu ini, teruskan memandu dengan berhati-hati. Kalau mengantuk, berhenti dahulu, rehat seketika. Kalau perlu minum kopi, minum kopi untuk segarkan sikit mata tu. Kalau perlu tidur, tidur, kerana kadang-kadang kita tak tahu bila kita boleh terlelap, microsleep dan juga sebagainya, dan juga boleh menyebabkan kemalangan. Dan sama-sama itu juga, ini paling penting juga, sambil anda memandu tu, mata tu juga kadang-kadang perhatikanlah juga keadaan sekeliling, mana tahu ada objek di tengah jalan juga. Sambil itu juga mungkin ada berlakunya kemalangan dan anda perlu lebih berhati-hati. Dan kalau kata waktu-waktu macam ni ada kenderaan yang berlumba di jalan raya juga, anda perlu sentiasa berhati-hati. Okey, sambil itu terima kasih, saya nak bacakan rupa juga lagi ucapan-ucapan yang telah pun dihantar menerusi Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ahmad Suhaili dari Brunei Darussalam. Terima kasih kerana terus mendengar kami di Nasional FM, menerima siaran kami dari Brunei. Juga kita ada Syah Putra dari Mesting Johor melaporkan diri. Salam kecederaan, keceriaan buat semua sahabat pendengar setia geng Borong Hantu, serta tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita ada juga Nora Husin, katanya badan kurang sihat, nak teman berteman bersama geng-geng Borong Hantu. Semoga didoakan cepat sembuh dan diberi kesihatan yang baik. Okey, Marsa Salih juga bersama DJ Izzy, semoga lancar urusan, dipermudahkan bersiaran, layan sampai pagi. Ramai lagi rakan-rakan saya di TikTok juga yang sedang pun menemani saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Kita ada juga Jihad Bakar dari Sandak kan juga hadir, Janet Zai juga, semoga hari ini katanya menceriakan harimu dan sihat-sihat selalu, layan lagu-lagu yang best. Ada juga Noraini, Rina Norjes, Hasnah Hasrani dari salam perkenalan dari Kak Asna hadir, lapor diri dari Jerantut. Salam, selamat berinteraksi, jom teman berteman sehingga 6 pagi nanti. Ada PKA Amin juga, katanya moga ceria selalu di konti, lapor hadir luncur mantap GBH dari PKA Amin, geng Saka Pondok, Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, layan GBH sampai pagi. Okey, terima kasih kepada rakan-rakan kita yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan ini. Ada lagi ucapan-ucapan yang akan saya bacakan sebentar saja lagi. Namun kita dah berhibur dulu. Ini dia lagu dari Innuendo dengan Belayan Jiwa. Nasional FM, sentiasa di hati.

Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.5.

Ya, itu dia tadi sebuah lagu yang mengimbau nostalgia, persembahan dari Stevie Wonder. I just call to say I love you. Dah pun 3.44 minit pagi ketika ini. Mungkin ramai yang dah pun bangun. Sahabat-sahabat saya di TikTok tadi katanya ada yang bangun. Yong Izzah dah bangun tengah buat kuih. Kata ada juga yang nak sediakan sarapan. Mungkin ada yang nak mengemas-mengemas rumah. Dan juga sediakan peralatan-peralatan nak meniaga dan juga sebagainya. Selamat pagi diucapkan. Dan juga kepada sahabat-sahabat saya juga yang mungkin ada dalam perjalanan, berada di lebuh raya ketika ini. Abang Hafiz Alhamad juga tadi katanya dalam perjalanan dari UiTM Seri Iskandar menghantar anak kembali pulang ke Shah Alam. Semoga dipermudahkan segala urusan dan juga semoga baik-baik saja sepanjang perjalanan nanti. Dan kepada anda yang mana nak terus dengar kami di Nasional FM ketika ini, frekuensinya di Kuala Lumpur ialah 88.5, manakala di Lembah Kelang ataupun di Selangor 95.3. Anda boleh terus dengarkan frekuensi kami di mana saja anda berada, sama ada anda boleh dengarkan melalui radio ataupun anda boleh muat turun terus aplikasi RTM Klik secara percuma. Di situ bukan saja ada Nasional FM, anda juga boleh ikuti ke semua 34 stesen di bawah Radio Televisyen Malaysia RTM. Dan juga kalau kata anda nak terus dengarkan kami di frekuensi melalui persiaran langsung, anda boleh terus dengarkan melalui laman web kami, itu www.rtm.gov.my. Di situ juga anda boleh ikuti siaran TV dan juga radio kami secara langsung. Dan bersempena dengan Piala Dunia yang tidak lama saja lagi, anda boleh terus juga yang mana belum ada aplikasi RTM Klik, boleh terus download secara percuma kerana kami insyaAllah akan bawakan kesemuanya 104 perlawanan secara langsung, perlawanan bola sepak Piala Dunia. Jadi terus bersama kekal dengan kami di RTM. Okey, kita nak terus lagi berhibur dengan lagu ini, lagu sebuah persembahan dari Eliana dengan Niat. Jadi teruskan bersama kami di RTM dan juga di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sihir nanti kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: FM.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu, wahai Muhammad, sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam, itulah petunjuk yang benar. Dan demi sesungguhnya, jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh daripada Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu.

0: به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون.
1: Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, sedang mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, tidak mengubah dan memutarkan maksudnya, mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Dan sesiapa yang mengingkarinya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Wahai Bani Israel, kenanglah akan limpah kurnia nikmatku yang telah kuberikan kepadamu, dan aku telah melebihkan datuk nenek kamu yang taat dahulu atas umat-umat yang lain yang ada pada zamannya.

0: شفاعة ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون.
1: Dan peliharalah diri kamu dari huru-hara hari kiamat yang padanya seseorang tidak dapat mengganti atau melepaskan orang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima daripadanya sebarang tebusan, dan tidak akan memberi manfaat kepadanya sebarang syafaat, dan orang-orang yang salah itu tidak akan ditolong dari azab sengsara.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Dengarkan lagu-lagu dakwah yang penuh makna, info-info menarik dan mahu sampaikan salam atau pesan kepada seseorang? Hantar saja melalui media sosial kami di Facebook atau TikTok Sabah FM. Ada lagi, setiap hari Khamis 8 malam. Jangan ketinggalan untuk mengikuti forum Anjung At-Taqwa. Setiap topik, setiap perbincangan pasti memberi inspirasi. Ikuti kami dan pastikan kamu tidak terlepas hanya di segmen Simfoni #tetap di hati.

0: FM.
1: Sekilas Renungan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Apa kabar sahabat pendengar Sabah FM yang dikasihi, yang dihormati, dan tentunya mudah-mudahan kita semua bersimbah dengan rahmat dan keampunan Allah. Di mana saja kita berada, mari kita saling mendoakan. Semoga apapun yang kita hajati, Allah Ta'ala berkenan untuk mengkabulkannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang penting apa? Sebelum lupa, minta yang bagus-bagus. Jangan minta yang tak tentu-tentu. Minta yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai kita minta nikmat, rezeki contohnya, minta rezeki yang boleh mendekatkan kita kepada Allah. Andai minta kesihatan contohnya ya, minta kesihatan yang boleh membuatkan kita lebih dekat kepada Allah. Kalau kita minta kelapangan hati dan apa saja, mintalah. Yang penting yang kita minta itu jadi asbab kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Sabah FM yang dimuliakan Allah, sebelum itu juga saya ucapkan terima kasih kerana terus sudi mendengarkan sekilas renungan hanya di Sabah FM kita nih. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, Ibnu Umar itu pernah berkata ya, dia pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawaban ini dilagukan oleh anak-anak kecil. Ini boleh kalau ada anak-anak kecil, cucu-cucu ya, nenek-nenek di rumah, kalau ada anak-anak cucu-cucu, boleh dikasih ingat ini sambil dikasih lagu-lagu dia. Saya pernah mendengar lagu ini daripada guru saya dulu-dulu ya. Ditanya ya, Amal apa yang disukai Allah? Lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Nabi tidaklah menyanyi, saya lagukan saja ya supaya anak-anak boleh ingat. Apa kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu? Bersolatlah di awal waktunya.

0: Allah, Allahu Akbar. Sahabat yang mulia, hadis ini popular, ya. Ketika Ibnu Umar bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling Allah Ta'ala suka? Nabi sebut yang pertama, salat di awal waktunya. Berusahalah kita, walaupun kita tahu ini sahabat yang mulia, bukan senang mau salat di awal waktu, tapi mintalah sama Allah, doalah sama Allah, agar Allah mudahkan kita melaksanakan salat di awal waktunya. Amin. Lalu yang kedua, apa dia? Lepas solat, lepas kita menyembah Allah, ya. Yang keduanya apa? Berbakti kepada ibu dan bapa kita. Ibu dulu, baru bapa. Bukanlah berarti bapa itu tidak penting, kan nanti menyamal pula kita orang laki-laki. Penting juga, tapi tiga kali keutamaan ibu, barulah bapa. Makanya yang ketiga apa? Baru berjihad pada jalan Allah. Makanya pada siri yang lepas itu ada kita bicarakan. Ketika seorang sahabat jumpa Nabi minta nasihat, ya, dia mau pergi berjihad nih. Nabi bilang, kau ada mamamu? Ada. Maka bilang Nabi, apa nak? Kau jaga bagus, kau jaga mamamu. Disitulah terletaknya syurga, di mana? Di bawah kedua kaki ibu kita. Makanya solat menyembah Allah itu isyarat Allah itu lebih utama dari segala-galanya. Yang keduanya, selepas Allah dan Rasul, barulah ibu menjadi keutamaan kita. Masya Allah. Jadi sahabat yang mulia, mama kita dengan bapa kita ni ranking nombor dua selepas Allah. Jadi susunan yang Nabi susun itu, apakah sengaja Nabi buat? Tidak. Itu isyarat daripada Allah. Ya. Barulah yang ketiganya apa? Berjihad pada jalan Allah. Makanya sahabat yang mulia, mari kita berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih ada nih, yang sudah nada. Macam mana tuh Ustaz, kita mau berbakti kepada ibu dan bapak yang sudah nada? Yang sudah tidak ada ibu dan bapak, mudah saja sahabat yang mulia. Pertama apa? Doakan mereka, semoga Allah sentiasa mengampunkan mereka, melapangkan kubur mereka, dan menghapuskan segala kesalahan mereka, serta Allah Ta'ala masukkan dalam syurganya nanti di akhirat insyaAllah. Yang kemudian apa dia? Kalau ada rezeki lebih-lebih, jangan lupa berinfak dan berwakaflah, ya, atas nama kedua orang tua kita. Jangan luki bah, kalau ada rezeki, bila sedekah tu 1-2 ringgit, niat dalam hati, ya Allah, aku niatkan sedekah ini, kalaupun ada pahalanya, ya Allah, hadiahkan buat ibu yang telah pergi, ya Allah, hadiahkan buat bapa yang sudah nada, ya Allah, mudah-mudahan jadi amal mereka di sana. Inilah antara yang dipesan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabda baginda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath." Sadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bih au waladin salih yada'ulah. Rawahu Muslim au kama qal. Daripada Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, jika matinya seorang anak Adam, maka terputuslah amalannya kecuali tiga. Yang pertama, sadaqah jariyahnya. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang pernah diajarkan kepada orang lain. Dan ketiga apa dia? Anak-anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Maka mudah-mudahan kita yang hidup ini berusaha jadi anak yang saleh untuk mendoakan seluruh, ya, ayah kita, ibu kita, siapa saja. Semoga berkat doa kita itu Allah Subhanahu wa taala merahmati ayah dan ibu kita yang telah pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan semuanya dimasukkan dalam syurga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lebih dan kurang sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
2: Sekilas renungan.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kerana diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Ya, Rentak Pagi Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawa FM. Kembali lagi siaran Tawa FM untuk hari ini, hari Rabu. Hari ini 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan pertemuan yang menurut segmen Rentak Pagi, Azhar ke tidak kesorangan. Azhar bersama dengan kembali lah ya.
1: Hai saya, assalamualaikum semua. Saya DJ baru.
0: Oh, 11 hari ya Wan? 11 atau 12 hari?
1: Tak tahu. Bucin
0: 11
1: hari kan?
0: 11 hari.
1: Kalian 10, 11.
0: Saya 8, 1J 11.
1: 12 lah.
0: 12 hari ya? Ya. Kan jadi
1: 9 campur 3 hari.
0: Jadi kembali semula untuk hari ini.
1: Saya rasa lain suara-suara saya.
0: Oh gitu ya.
1: Saya DJ baru.
0: Jadi cukup rehat Wan?
1: Ha?
0: Cukup rehat.
1: Insya-Allah cukup.
0: Kamu tambah lagi.
1: Oh jangan, jangan.
0: Saya mau tambah.
1: Begitu.
0: Kan? Okey, pertemuan bersama kami berdua di Rentak Pagi. Ya. Hari ini hari Rabu ya. Kembali seperti biasa. Dan selamat memulakan hari anda lah untuk pejabat awam kembali bertugas untuk hari ini.
1: Betul.
0: Tapi untuk mereka pekerja-pekerja swasta masih cuti ya.
1: Pekerja-pekerja swasta masih cuti sebab ada cuti gantian kan.
0: Betul.
1: Dan untuk pekerja-pekerja
0: pejabat awam
1: selamat memulakan tugasan kembali dan bersama dengan kami di ruang udara. Budak-budak sekolah masih cuti kan?
0: Ya, masih cuti. Masih 8 cuti. Minggu hadapan baru kembali bersekolah.
1: Minggu hadapan. Jadi bagi adik-adik kita, manfaatkan cuti anda dengan sebaik mungkin dengan melakukan aktiviti-aktiviti berfaedah. Mungkin ada ibu bapa yang sudah pun membawa anak-anak mereka balik ke tempat lokasi mereka bekerja. Betul. Masing-masing kan, daerah bekerja masing-masing untuk mencari rezeki. Jadi anak-anak tu eloklah diberikan aktiviti-aktiviti yang berfaedah.
0: Betul.
1: Ya, seperti mengemas rumah.
0: Ya, aktiviti-aktiviti lah kan di rumah. Bersama-sama kan Wan.
1: Betul.
0: Mungkin masih adalah masih ada masa lagi ya, cuti berbaki beberapa hari ini. Mungkin mereka yang sambung cuti kan.
1: Betul.
0: Buka sekolah nanti baru sekolah. Betul. Baru kerja kan.
1: Orang kata kalau mau supaya mereka sekolah nanti semangat, sekaranglah masa untuk anda kembalikan mood-mood sekolah tu kepada mereka dengan memberikan mereka latih tubi kan. Latih tubi, janganlah hari-hari bagi latih tubi. Macam hari ni bagi latih tubi, lepas tu esok bagi dorong free sekejap, macam kasi teaser-teaser untuk sekolah kan.
0: Jadi masa cuti tu tak bosan lah kan.
1: Betul.
0: Ada pengisian kan.
1: Betul.
0: Apapun ibu bapa pantau anak-anak anda. Apalagi mereka yang mungkin membawa anak-anak keluar untuk aktiviti air ni kan Wan.
1: Air bahaya.
0: Jadi merisaukan juga. Dan jadi anak-anak remaja pun sentiasa dipantau jugalah.
1: Betul ya. Bagi mereka yang bercadang, mungkin masih bercuti, bercadang untuk melakukan aktiviti-aktiviti meredah hutan, pendakian. Pastikan anda bersama dengan pakar-pakar ya.
0: Ya, jangan sorang-sorang kan Wan.
1: Betul. Mereka yang pakar, mereka yang mahir dengan selok-belok hutan ya. Dengan selok-belok kawasan bukit dan pergunungan.
0: Betul.
1: Ya, supaya anda tidak tersesat. Dan jangan, pastikan jangan bersendirian.
0: Betul.
1: Ketika melakukan aktiviti-aktiviti berkendaan ya.
0: Kan, bila kita baca berita, kita saksikan perkongsian semuanya, merisaukan juga kan.
1: Betul.
0: Kita aktiviti-aktiviti hiking ni kan.
1: Betul.
0: Jadi itulah kita ingatkan kepada mereka, penggemar-penggemar aktiviti ini, jangan sorang-sorang lah ya.
1: Betul.
0: Pastikan ilmu penuh di dada ya Wan.
1: Betul.
0: Apalagi dalam hutan ni kan.
1: Ingat satu orang hari tu masa daki Kinabalu kan. Suka sendiri di belakang.
0: Kan nasib baik.
1: Ya Allah,
0: kalau
1: nasib
0: tidak,
1: baik.
0: Saya solo je.
1: Terfikir juga Zah masa tu macam yang kalau aku sendiri ni macam mana ni ya.
0: Betul. Jangan berpisah dengan kumpulan lah kan.
1: Sekurang-kurangnya berdua.
0: Betul.
1: Kan, sekurang-kurangnya berdua. Okey, jangan pernah terpisah. Okey, jangan terpisah.
0: Gitu kan. Okey, pertemuan kita Wan selama 4 jam 6 hingga ke pukul 10 pagi nanti dengan pelbagai pengisian. Seperti biasa kita akan kongsikan tinjauan cuaca, bagaimana keadaan cuaca anda. Dan kita tengok di luar tadi, kawan kita cakap angin kuat ribut.
1: Betul, ribut, memang ribut.
0: Jadi cuaca buat anda bagaimana, anda boleh kongsikan juga bersama kami. Dan pastinya kami akan kongsikan kepada anda menerusi Mad Malaysia, juga berita ringkas Sabah FM. Dan juga kita akan kongsikan
1: info waktu salat untuk pandan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4.
0: Iya, jadi terus teman berteman bersama kami di
1: Rentak Pagi.

0: Sungai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda. Maman Aziz. Memilih
1: dirimu biarpun ku dalam Rentak Pagi.
2: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Kau apa comeback? Berapa

0: berasa segar ketika bangun pagi. Elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.
1: Anda sedang mendengar
2: RMDFM Radio Malaysia Tawau FM.
3: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
4: Baik, kita tinjau keadaan cuaca untuk hari ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Seperti biasa, kita mulakan dengan tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah ditinjau. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di sebelah pagi, petang sehinggalah ke malam. Keadaannya sama ya sepanjang hari ini, dengan keadaan suhu minimum 23 darjah Celsius, maksimum 35 darjah Celsius.
5: Baik, seterusnya tinjauan cuaca untuk 4 daerah utama. Kita mulakan dengan daerah Tawau. Pagi ini ditinjau ribut petir di beberapa tempat dan keadaan ini dijangkakan berlanjutan sehingga ke waktu malam. Untuk daerah Kunang, pagi ini ribut petir di beberapa tempat ditinjau. Sebelah petang tiada hujan dan sebelah malam pula hujan di beberapa tempat. Bagi daerah Semporna, pagi ini ditinjau ribut petir di kebanyakan tempat. Sebelah petang tiada hujan dan sebelah malam hujan di beberapa tempat. Untuk daerah Lahad Datu, pagi ini juga ditinjau ribut petir di beberapa tempat. Sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat dan sebelah malam hujan di beberapa tempat. Suhu minimum dicatatkan secara purata untuk keempat-empat daerah adalah 25 darjah Celsius, maksimum setinggi 33 darjah Celsius. Seterusnya tinjau cuaca untuk pelancongan, kawasan pelancongan untuk Pulau Sipadan. Pagi ini ditinjau ribut petir, sebelah petang tiada hujan, sebelah malam hujan dengan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 29 darjah Celsius.
4: Dan kita lihat keadaan laut kita bagi perairan timur Sabah. Tiada hujan ditinjau di sebelah pagi ini, petang sehingga ke malam, ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah selatan barat daya selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Perairan Lahad Datu ditinjau tiada hujan di sebelah pagi, petang sehingga ke malam, ribut petir di beberapa tempat. Angin bertiup dari arah barat selaju 20 hingga 30 km per jam dan ombak setinggi 1 hingga
5: 1.5 meter.
3: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
6: Layari
3: www.met.gov.my
5: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery. Turn it up, let's go.

0: Masa.
1: Ya, teruskan bersama hiburan setiap masa pasnya di WFM pilihan anda.
0: Betul. Waktu sekarang 6.41 minit pagi. Azhar dan Wan Ji menemani anda menerusi rentak pagi. Kita mahu sapa rakan-rakan pendengar kita yang ada di WhatsApp Tawau FM. Ada Nisha Alicia dari Sempurna. Assalamualaikum. Hai DJ Wan dan DJ Azhar. Apa khabar geng Rabu? Semoga sentiasa diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin.
1: Amin.
0: Selamat kembali bergabung DJ Wan Ji dan DJ Azhar. Syukur Alhamdulillah dimulakan dengan bismillah. Selamat pagi buat semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dan sentiasa dalam lindungan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Lain terus Tau FM mantap bertemankan DJ Wan Ji dan DJ Azhar dengan hiburannya best-best. Sentiasa menghiburkan kami semua. Terima kasih. Selamat berkodi.
1: Iya, Rojalia Kampung Jawa Kongsi 10. Assalamualaikum. Selamat pagi Wan Ji Azhar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tentanya. Amin.
0: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Terima kasih Rojalia. Okey, selepas ni kita akan kongsikan info waktu solat.
0: Aha.
1: Zon 3 dan juga zon 4. Dan pastinya kita ada tajuk untuk respon pagi. Jangan ke mana-mana, ini dia. Stay true, stay true.
0: Daraya dan Faris ada
1: kan? Terus dengarkan.
0: Pagi.

Baiklah, saudara, kami dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini, Rabu 3 Jun 2026 bersamaan dengan 17 Zulhijjah 1447 Hijriah. Bagi zon 3 lah datu, sila bukan kunak, sahabat, sempurna, tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu zuhur 12.06 minit tengah hari, fardu asar 3.32 minit petang, fardu maghrib 6.17 minit petang, fardu isyak 7.33 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.38 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.10 minit tengah hari, fardu asar 3.35 minit petang, fardu maghrib 6.20 minit petang, fardu isyak 7.35 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.43 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: Ya, Tawa FM, pilihan anda.
1: Yuhu, 6.54 minit pagi. Nantikan 7 pagi kita akan ke Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media untuk mendengarkan utama 7 pagi dan tajuk kita.
0: Untuk respon pagi kita pagi ni.
1: Okay. Pasti ada satu jenis makanan ataupun lauk ataupun berbagailah jenis makanan ataupun lauk kan?
0: Ya, kalau mungkin jadi ingatan untuk anda kan.
1: Betul.
0: Mungkin baru-baru ni balik kampung kan, jumpa balik.
1: Betul.
0: Kan, ataupun mengingatkan kamu masa makanan kamu zaman dulu-dulu.
1: Betul. Oi, kan ada
0: macam,
1: yang
0: macam lama betul tu zaman dulu-dulu tu ya.
1: Terus keluar pasal benda dulu di TV. Ini apa ni namanya, macam yang ya mungkin ada yang berada di titik terendah masa tu dalam kehidupan mereka kan, dengan ekonomi yang serba kekurangan. Itulah makanan yang betul-betul kamu dapat mengenyangkan perut kamu sekeluarga kan, ketika zaman itu. Mungkin time tu kamu kecil-kecil lagi. Habis tu beliau lelaki dengan beliau perempuan pun dapat masakkan itu saja untuk kamu
0: itu
1: kan.
0: Itu saja yang ada kan.
1: Teringat macam yang ada kadang ada yang makan emping.
0: Emping kan, ya?
1: Emping yang beras tu.
0: Ya, betul.
1: Emping beras itu yang mengisi perut, mengalas perut.
0: Saya ingat ada perkongsian. Dia makan yang ada masa tu beras sedikit, ada jagung dia masak. Jadi nasi dicampur dengan jagung, beras dicampur jagung. Jadi itulah yang jadi makanan. Kan?
1: Betul.
0: Jadi nak makan lauk atau makanan yang mengingatkan kamu dengan kampung atau dengan kehidupan kamu.
1: Dulu. Kongsikan kepada kami di WhatsApp dan juga di Facebook.
0: Iya, kami nantikan respon-respon anda 7 pagi. Utama 7 pagi. Ini dia Kupu-Kupu.
1: Biar ada ini. Terus dengan Redak Pagi.

2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kanggar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mat Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72, hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard, menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.

0: Ya, Dawa FM, layan Dawa FM, no stress ya.
1: Jangan stress-stress. Walaupun di cancel order.
0: Kenapa tu? Oh,
1: kenapa tu?
0: Kan, mungkin ada hikmah di sebaliknya, Wan.
1: Ya, betul.
0: Suruh diet. Okey, jam yang kedua. Jam yang kedua, Diran tak bagi kita bersama. Dan seperti biasa untuk pengisian kita di jam yang kedua ini, kita ada apa yang tular.
1: Betul, kita juga ada
0: berita.
1: Berita Sabah, berita di Tau FM. Ya, 7.4 minit pagi dan juga positif pagi bersama dengan Bro AK.
0: Ya, betul. Dan tajuk sudah kita kongsikan di Facebook dan juga menerusi WhatsApp kita. Dan kita mengharapkan alu-alukan untuk anda respon bersama tajuk. Kan?
1: Betul.
0: Pasal makanan ataupun lauk yang mengingatkan kamu kepada kampung ataupun dulu-dulu.
1: Zaman dulu-dulu kan.
0: Okey, kita ada siapa rakan-rakan kita? Terima kasih untuk anda yang bersama kami di Rentak Pagi ini. Ada yang tengah bersarapan pagi. Selamat menikmati sarapan pagi anda. Sarapan pagi penting, apalagi untuk kita yang bekerja kan. Bekerja di bawah terik yang
1: terutama yang sakit kepala, makan dua batu. Sarapan pagi penting.
0: Penting sarapan ya, sebelum kita mulakan pekerjaan tugasan. Yang sibuk di dapur menyiapkan juadah pagi, selamatlah masak-masak ya.
1: Dan jangan lupa juga kita ada dialek ya untuk perkongsian respon kita. Okey, dialek kita yang mana ayatnya berbunyi, sedapnya inilah rasa yang ku cari-cari.
0: Sedapnya inilah dia. Inilah rasanya yang ku cari-cari. Jadi kongsikan kepada kami di Facebook ataupun menerusi WhatsApp Tau FM. Selepas 9 pagi nanti kita akan terima panggilan 089 77 8243. Ini dia, tentang perasaanku.

Pagi. Assalamualaikum, dah mandi ke belum?

0: Anda sedang layan Now FM, pilihan anda.
1: Bersama DJ yang bertugas dalam
2: Zon Pilihan Apa Yang Tular.
1: Diaktifkan.
3: Ya, apa yang tular kembali bersama dengan anda di Tawau FM 7.30 minit pagi. Mm-hmm. Okey, ini cerita berkaitan dengan pembayaran. Cash on delivery. Okey.
4: Yeah, COD.
3: Tapi ini pembayaran itulah ya, ketika barang diterima ataupun cash on delivery ini ya. Ya, sepatutnya memudahkan, tetapi banyak cerita kurang enak terpaksa ditanggung oleh penghantar barang.
4: Alamak,
3: ya.
4: Sian pula kan.
3: Pelbagai salah faham antara pelanggan dan penghantar barang berlaku terutama apabila melibatkan proses pembayaran.
4: Dan sering kali berhadapan dengan kesukaran mendapatkan bayaran, seorang penghantar barang tampil meluahkan keluhannya di media sosial dengan sikap sesetengah pelanggan. Mm-hmm. Dan katanya kepercayaan kurier meletakkan barang tanpa dibuat pembayaran terlebih dahulu sering disalahguna sehingga mereka pula dianggap macam pengemis.
3: Betul kan? Anda kata, salahkah aku call atau chat pelanggan yang beli COD ni minta bayar duit COD selepas aku sudah habis kerja? Salahkah katanya? Dia siap suruh aku tak payah bayar, hantar atau barang dibeli tu ke rumahnya. Macam mana mau kata, dia kata. Padahal aku hantar barang dalam keadaan elok, siap letak dalam rumah lagi. Ini perkongsian pengantar barang itulah di laman Threads ya.
4: Dan apa yang lebih mengejut Wan, apabila dia turut mendakwa, pelanggan terbabit menyatakan dia tidak menyukai dengan servis yang dilakukannya. Boleh pula dia cakap kan, yang dia tidak suka servis kurier ni. Dan pelanggan dah bayar barulah boleh letak barang. Ujarnya menjelaskan kaedah sebenar konsep pembayaran tunai ketika menerima barang tersebut. Justru itu, dia berharaplah agar pelanggan yang menggunakan kaedah COD supaya tidak menangguhkan urusan pembayaran yang sepatutnya walau ingin menggunakan transaksi atas talian.
3: Betul. Kata si kawan ni, kuli macam aku ni percaya dekat kamu. Kamu dan kamu semua, tolonglah jangan heret masa nak buat online transfer tu, tak susah pun kan?
4: Betul.
3: Faham ada duit, duduk rumah besar, tapi janganlah pandang kuli macam saya ni hina sangat. Allah, kesiannya.
4: Ya, kan?
3: Perkongsian tersebut mengundang pelbagai reaksi netizen yang rata-ratanya bersimpati dengan nasib kurier terbabit.
4: Tidak kurang juga yang berharap sistem pembayaran tunai ketika barang diterima yang menjadi trend masa kini dihapuskan.
3: Betul.
4: Sepenuhnya. Rasanya COD ni dah kena batalkan lah sebab menyusahkan dan membebankan banyak-banyak. Itu antara komen-komen netizen lah kan Wan. Jenis miskin ni tapi nak beli macam-macam tu guna COD.
3: Betul.
4: Itu pula, ya?
3: Ada yang kata suaminya baru kena semalam, pelanggan melenting siap cakap jangan menekan-nekan. Ui.
4: Alamak kan, sudah beli kan.
3: Masalahnya benda tu kan kamu yang request. Lepas tu tiba-tiba kamu cakap pula dengan pelanggan kurier tu. Begitu pelanggan jenis apa kamu ni kan, janganlah begitu. Kamu sudah beli, jadi standby lah,
4: jadi bertanggungjawab lah kan.
3: Betul.
4: Namanya apa, tunai,
3: tunai kan,
4: jadi bayarlah kan. Kesian penghantar barang, bukan barang anda saja, banyak.
3: Betul.
4: Lagi
3: janganlah hina-hina mereka kan. Betul. Mereka tu menjalankan kerja sejak kalau kamu mau betul-betul barang tu, gunakanlah cara yang sepatutnya.
4: Ya, betul.
3: Betul jugalah COD ni kena dihapuskan sudah sebab biarlah betul-betul dia mampu sudah bayar baru sampai barang tu.
4: Betul.
3: Janganlah sudah sampai barang baru mau dibayar, itu akan membeningkan kedua-dua belah pihak.
4: Betul.
3: Mungkinlah kan, Zah, mungkin yang bercakap-cakap begitu tu dia tiba-tiba ada masalah kewangan.
4: Iya,
3: kan, tiba-tiba sebab tu dia macam cari alasan, cari jalan keluar untuk tidak membayar. Tapi jangan pula menekan-nekan, jangan lihat bah.
4: Membayarkan.
3: Uish.
4: Jadi
3: marah betul.
4: Itu apa yang tular dikongsikan. Pening, kesian abang pengantar kita ya. Apa yang tular
3: untuk hari ini.
1: Nantikan Zon Pilihan Apa Yang Tular seterusnya setiap Isnin hingga Jumaat, dan iklankan produk anda di Zon Apa Yang Tular dengan menghubungi kami di 0

3 Jun 2026, fokus berita pagi ini. KKM Komited Bantras Aktiviti Penjualan dan Pengiklanan Rokok Elektronik. Dorongan belia perlu rujuk Giants elak terjebak ajaran sesat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM.

Negara kini menuntut lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi tempatan bagi menghadapi krisis bekalan global. Ketua Sekretariat Majlis TVET Negara, Teknologis Dr. Azmir Muhammad Yunus berkata, cabaran tersebut menuntut lebih ramai individu berkemahiran, khususnya dalam sektor pertanian, tenaga boleh baharu dan industri makanan. Menurut beliau, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET mampu menjadi platform penting dalam melengkapkan masyarakat dengan kemahiran tambahan yang relevan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja semasa. Bidang seperti pertanian juga penting dari aspek keselamatan makanan negara, manakala sektor tenaga boleh baru, khususnya tenaga solar, dijangka mencatat permintaan yang lebih tinggi pada masa hadapan. Keadaan itu akan mewujudkan keperluan terhadap lebih ramai pekerja mahir yang mampu melaksanakan pemasangan.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Bagaimana kabar pendengar semua pagi ini? Sehat ke di situ? Semoga kekal sehat ya. Kita mula pagi ini dengan aura yang baik-baik saja, okey? Macam biasa pagi ini Bro AK pinjam masa anda 3 minit untuk slot Positif Pagi Tawa FM Station pilihan anda. Hari ini saya mau bercerita benda yang paling simple sebenarnya tapi sangat-sangat penting, iaitu tentang menjaga kebersihan. Kita kena faham, pendengar Positif Pagi sekalian, bersih ini bukan untuk orang lain tapi untuk diri kita sendiri. Macam kita lah kan, bila tempat kita tu bersih, hati pun rasa leganya kan. Orang tawa bilang salesa, begitu. Cuba bayangkan rumah yang rapi, rumah kita tu bersih, ruang tamu kita bersih kan, meja kerja kita tu bersih, udaranya pasti nyaman kan. Itu je pun sudah boleh buat kita rasa tenang, betulkah? Kamu tahu gak geng, kebersihan ni sebenarnya terapi yang sangat berkesan untuk mental dan emosi kita. Kadang-kadang bila hidup rasa serabut ataupun bila anda sedang stres kan, trailah kamu buat sesuatu ataupun trailah kamu kemas satu ruangan. Tak perlu besar pun ruang tu, cukup ruang kecil. Bila selesai kemas tu kan, cuba nikmati hasilnya, puas hati kan. Itulah yang kita panggil sebagai kita mengubah emosi kita dengan cara bermula dengan mengubah suasana. Simpelnya beginilah, bila kita buang sampah di tempatnya, bila kita jaga kebersihan halaman rumah kita, kita sedang meletakkan penghormatan pada diri kita. Emosi kita pun jadi bagus, semangat pun naik, dan pastinya momentum diri pun akan lebih positif. Kebersihan ni penting untuk kita jaga kan. Kalau boleh, saya boleh cakap beginilah, kebersihan ni sebagai penyelamat senyap kehidupan kita. Bila kawasan bersih, kuranglah penyakit, kurang nyamuk, udaranya bersih, menyebabkan kita hidup dalam keadaan yang tenang. Percaya atau tidak, banyak emosi kita yang negatif datang daripada benda kecil yang kita nampak setiap hari. Kalau setiap pagi kan kita buka pintu dan kita nampak sampah, otak kita ni rasa macam tegang kan, rasa serabut tengok sampah. Berbeza apabila yang kita nampak tu adalah bersih. Udara yang kita hirup tu wangi, segar kan, fresh. Itu sebenarnya salah satu terapi minda kita untuk kita jadi lebih bagus, ataupun kita akan lebih tenang, lebih ringan dan rasa lebih lapang. Jadi jagalah kebersihan kita ya, sebab bersih ni memperindah personality kita, dan positivity kita tu boleh datang dari sini, daripada kebersihan. Okay geng, sekian untuk hari ini. Positif Pagi, Bro AK ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Ya, terima kasih Bro AK untuk siri inspirasi motivasi pagi itu tadi. Baik, 7.55 minit pagi waktu ini. 8 pagi nanti kita akan ke Sabah FM untuk mendengarkan berita dari Sabah FM. Dan selepas itu kita akan kembali bersama-sama menerusi rentak pagi di jam yang ketiga. Ada lagu-lagu kuasa dua dari sana sini dan juga kita seperti biasa akan mendengarkan Ingin Tahu untuk hari ini. Terus bersama dengan kami di Tawau FM. Ini dia, Syihazikir Minta Ampun.

Berita sepenuhnya. Variti baru padi tanah kering TDR1 diperkenalkan Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI bagi menampung keperluan beras seisi rumah. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar menerusi perkongsian di laman Facebooknya memaklumkan variti unik itu bersesuaian dengan konsep